0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sesambahan binaun duvo ngay budukong padam duvo, Argentina. Tumanud montok po patinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umay ngapak. Namotino, Mexico na pangapagun kumo iso dahil susuzan inadadi mo nampuan sa savan binon FIFA do intohu mega di taon 1900 tu ngapod 1900 vahu ngapodam onom om duvongay bu duvong ngapodam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod ke babagu pagun Arab. Monta kumainsan dahil susuzan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakoswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pogun iko sudong mento kumuinsan muzu kuma sa Savan Binon da timpu di tino po nga Uzbekistan Jordan duvo pogun tanini mega Cape Verde Curico. Duvo pogun iti kiva kuang habis sa tangali zong no tuhun magigizon.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Odoy, ikodon lagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan, om au awasi tepiumanan.
3: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon, om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

桑巴

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。只要

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nak abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale. Seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bangsa.
8: Bingo kau.
10: Labana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum Dinakan yang akhbar. Salam Dinakan, salam Malaysia Madani. Semoga aku DJ Fatim terus temu kita di Bangi Kemop tu tak siaran sama alam mana tak sepunom Bangi Puan Jun 2026 tak lau lasa. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi menek siaran sama Tungan Bibu Dayak. Terima kasih kakak untuk semua Dinakan. Jadi dokan biasa tiru kita un segmen bobok pabaran kau pandai yang tak jam tulu kemop ngabut jam 4 kemop. Lepas saya posok tak segmen ngarip-ngarip tak jam 4 kemop ngambut jam 5 ke muap. Posok lagi tak berapa jam lah. Lepas saya kita akan posok tak segmen main-main lagu ngambut jam 6 ke muap. Dokong biasa Dinakan. Terima kasih untuk semua Dinakan yang kakak lagi mengkalik siaran sama Alabana. Kakak lagi menek siaran sama Alabana setiap law. Terima kasih atas sukungan luar tak Dinakan. Jadi sian-sian diam pelanan Dinakan. Palap-palap kerita, palap-palap diam pelanan. Mudah-mudahan selamat teko rumah go. Selamat teko tak tungan anun tuju. Keselamatan tanggungjawab tip semua palap-palap juga keselamatan Dinakan. Palap-palap tak alun-alun. Jadi sian-sian bertiru ko ingin berpantun bertiru kita akan tepukul 4 kemop segmen kedua bertiru laulasa segmen berpantun. Jadi sian-sian ingin membiak pantun boleh no kita pantun-pantun ko berkongsi-kongsi postok kami tak TikTok kami boleh ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Kami biasa setiap law kami bersiaran TikTok Sabah BFM Be Good. Kau pun Dinakan nak meniak kulit kalik tak radio boleh kalik kami tak RTM klik minggu-minggu jatuhkan Dinakan boleh kalik kami. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan. Jadi boleh ngendak kami kok ngeramaian lagi segmen tiba-tiba tak campat kemupkan kita akan berpantun-pantun pantun-pantun laulasa. Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan kau bertiru. Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan keselamatan ruang. Mudah-mudahan semua yang alap-alap jauh untuk semua Dinakan kita punya tiol kata pekeroyang yang alap. Jadi kakak lagi kita diam segmen bubuk pabaran kau pandayagan kang boku dangai-dangai pabaran boku lah ribut kilat pabaran cuaca pabaran uran londos kau pun ribut kilat yang tak sabar pedalaman kuala penyu bofot kau pun tambunan sainai demila pantai barat yang tak papar putatan pinambang kota kinabalu tuaran kau pun demila kota belut tak sentakan yang tak kena kina batangan kau pun tak kudat kau tak pitas. Jadi Dinakan boleh ngendak pabaran tu luar laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngendak pabaran-pabaran cuaca. Jadi Dinakan kau ngelak ngogo tak tungan-tungan yang ben risiko berbahaya jogo diri mana-mana jogo keselamatan. Jadi amaran tu pernah luar bertiru tak pukul 10 lengelau 12:30 kau 12:30 minit 12 terlumpuk minit lengelau bertiru ngabut pukul 4 kemuap bertiru tak sepunom bangi buan Jun 2026. Jadi palap-palap Dinakan jaga keselamatan minggu-minggu jatungan Dinakan adong pinggu-pinggu kakal mengkali siaran sama Alabana sebagai panduan muslimin kau muslimat solat fardu asar bertiru yang tak pukul 3:45 minit kemuap. Jadi dong pinggu-pinggu Dinakan terus nonton siaran sama kang kita akan berpantun kang kongsi ku lagi keputusan FIFA dilau kok ha. Sama-sama kita kalah lagu lekat tak Eci Yamin Raja Kobok kawan selekat tengalan soro lekat tak Eje Ati Jumat. Sama-sama kita mengkalah siaran sama Alabana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiosa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Jaran sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih Dina Khan. Terima kasih kakak lagi. Terima kasih siaran sama Alabana. Kakak lagi minit siaran sama Alabana. Terima kasih kau ikut untuk semua Dina Khan. Semoga kita binunan kesihatan kedai ganah tai kau. Minggu-minggu jatungan Dina Khan. Semingmon. Semoga semua palap-palap jauh Dina Khan. Bila tiba lekat tak pukul-pukul yang alap. Yang ni alap kau. Pernah sikut tak pukul yang alap. Jadi besok nak kita tak segmen kedua, segmen berpantun mesti ulah lasa kau sepuluh bagi jumaat bagi bulan Jun 2026. Jadi berpantun nak kita mesti ruah dinakan. Jadi nak kan pun boleh mengkali kami tak RTM klik kamu niat kuliah kali tak radio kau pun boleh ngendak kami bersiaran tak TikTok Sabah VFM V Good setiap lau dinakan. Terima kasih kau ikut. Okey bosoku ka bosoku pantun lekat tak dinakan titu ah. Kacap minggu tu. Dina kan amuna kapang ko amuna kapang mo mabihak pantun tau asap barani. Assalamualaikum DJ Fatin, sama bertugas dik sama bertugas minta jauh kak chat dik un masalah TikTok kak komen ni posok tak diam live ingin ni bagi kak Muna berarti dulu laulasa segmen berpantun begitu pantun kak Muna rapa nangka rapa rebung amun penapi tenaguk santan kita tu jauh mo bioso dong sombong. Nia menek bongso mimon beri nakan bana-bana ko. Pantun kedua pantun cinta-cinta dek barat ni. Un pantun cinta-cinta un peranak oyo ula i oyo nangis tinau tak jomo biar no kobang ni lawak adalah asal kau pandai melorok anak dendo anak endo bana-bana ko. Nia payah lawak adalah yang penting yo pandai melorok anak endo bana. Pantun ketelu, kuih saging kuih pau pernah dagang tak tamu ngintam aku bang tak kau memberin kaki titu kau setemu kau kamu nama aku yang ni palap-palap kau mulai amun mulai yo tu ingin setemu kau sian tu kak Muna. Jadi sian-sian ingin membiak pantun betul kau laulasa segmen berpantun boleh membiak tak WhatsApp kami kau pun boleh telefon kami boleh pan membiak pantun tak TikTok. Jadi Dina kan boleh membiak pantun tak WhatsApp kosong di kau siampat siam kosong pitau pitau kau pun boleh ngecek boleh telefon kami tak talian kosong wawak pitu di kau 25 siam di kau sebelum eh petekuk kula keputusan FIFA di lawa betul-betul kit-kit lah pasal bulbul tu ko yang ni FIFA-FIFA tu musim FIFA bertiru ko jadi Spain sekelon ko Carbo Verde Seri Somo ko kusung DJ yang agar jamu bajau sama sahabat mitu kelate mendung. Oh, yang abar jomo, yang abar, abar alap alhamdulillah, semua mitu alap alhamdulillah. Mitu kelate mendung, mitu uran, ke uran, amun senzang panas, dinakan waklin, amun kamu apa uran, tapi yang pernah alhamdulillah, semoga kita semua selamat. Terusan ku lagi kok, yang tu keputusan FIFA sekelon Belgium, negara Belgium kok pan Egypt. Seri di kau kok di kau Belgium di kau Egypt di kau kamu Saudi Arabia sekelon kau Uruguay you know seri di lo tu memang seri ya Dina kan di kau kok di kau pan Iran kok sekelon kok New Zealand seri duo sam duo somo duo duo duo somo no kok seri kak pan sekelonan mau you know jadual sekelonan untuk mau France setemu sekelon kok Senegal tak pukul telur subuh sini ingin ngendak France kok Senegal tu kok boleh ngendak waktu subuh-subuh. Iraq sekelon kok Norway tak pukul 6 sensawung Argentina kok Algeria tak siam sensawung kau pun Austria kau Jordan Austria sekolah kau Jordan tak sepul dua lengelau 12 tengah hari 12 lengelau dia nak boleh ngendak. Jadi semua FIFA tu perlawanan FIFA tu boleh ngendak tak semimun siaran RTM kau pun RTM klik kau pun My TV kau TV yang yang eh saluran RTM TV 1 TV 2 kok boleh ngendak RTM klik kok My TV FIFA kok gaitu itu nilai tilau jadual perlawanan FIFA, musim-musim FIFA tu kok tiru. Okey, berpantun lagi kita dinakan kajap. Tak ada aku amun-un lagi lebih pantun. Maku lagu. Anak kena mangan kuih saging. Meli kuih tak kadai mamak. Kurang-kurang no mangan daging. Dok kurang no penyakit kok lemak. Sian katua. Ebi Ahmad. Salam DJ, selamat kemuap. DJ barat ni maku lagu Unashim. Kasih niat berubah. Ini masih peling kok. Okay. Terima kasih Nina kan. Jadi Zenzen ingin membiak pantun. Pantun bertiru. Boleh ngechat kami ke pun. Telefon kami. Unno tu telefon. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello Dina kan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komo yang habar.
1: Alap Dina kan. Orang mitung remik Dina kan. Basik panjang bul.
0: Pelan-pelan kau komo. Baik komo pantun dok dekit.
1: Ba boleh teh Dina kan. Itu pantun ni.
0: Kalau kau
1: yang anak Aun peranak nepolo dol ini. Hai tua tak moto. Mesin kam teo tak moto. Komo tetap nyak lupo. Pantun kedua. Nekon enggo punya meleyang ini. Nekon sibuk terus tak pare. Lekon enggo komo sayang. Nekon moto terus tak ati. Pantun ketelu. Marako tarang-tarang ini. Supaya sanang ateku. Supaya nyaku belimbu ni. Supaya tanang atai kuling ni.
0: Pandai-pandai kau berpantun kau mo. Alhamdulillah.
1: Cukup je Dina kan.
0: Pantun
1: keempat Dina kan. Tinggi-tinggi bulut lebau lebih ni. Lebih tinggi atai ku tak kau. Pantun kelima. Kap-kap udang ni. Udang tak diam. Soang dah akan bimbang kau mau masih lagi bujang.
0: Nah. paling mahal lah. Un lagi?
1: Un di pantun ke...
0: Kelima.
1: Kenam. Manuk-manuk beriul. Manuk-manuk beriul ini. Pekepak tak tak pohon tebu. Oyo pan ate setemu. Mudah-mudahan saya setemu pelayan berinjiki di panjang umur. Saya jokan aku dia. Bertemu ke beta kampung Temiluk aku dinakan. Semang tak kampung terang bulu dan mudah-mudahan dia yang sedih kali kemat tu. Apa aku semang. Semang-semang lah. Mudah-mudahan dia kali. Salam PBA, salam dinakan. Nekon aku, komo, nekon Klub Sabah. Muka mulai palap nak paling lagu juga dinakan. Siksa nyarun ngerti. Mudah-mudahan gak mengayati lagu tu.
0: Okay.
1: Amun kau mulai palap-palap juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kau mo. Terima kasih. Terima kasih Dina ganti kau mo. Kau nom. Kau buat pantun kata kau mo. Barat kamu na. Dong kau lupa. Kau mo kakak lagi bujang. Nah, kau yang mempromosi diri. Yang begini kau mo. Kau yang nyambar. Terima kasih. Itu semua Dina akan nyambung kalib tiru. Kau nutan kami bersiaran dekat jam telung ngabut nunggu tiru. Tak segmen kedua. Waalaikumsalam Ayu Farihana. Salam ke muap. Yan Abah. Rabar Allah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Hello. Assalamualaikum Dina kan. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Jadi ingin berpantun dinakan sian tu? Dinakan sian tu.
2: Oh, suilim itu nang kampung Mentabung layan.
0: Okey. Jadi berpantun ke petiru?
2: Dinakan. Ya, mandi pantun dinakan.
0: Boleh petiru ke dekit ke? Nubanari dia weh.
2: Jadi.
0: Nah.
2: Itu akan. Akan maku lagu juga Dina kan.
0: Lagu yang Dina kan.
2: Yen sini orang ni ya.
0: Nah, yen ka lagu.
2: Saipudin te.
0: Saipudin lagu yen.
2: Lagu lupa niku.
0: Nah, pian lek ti mami amun lupa Dina kan. pian kono lagu ni, lagu do ka dekit.
2: Kalau ini lagu tu. Tajuk lagu ini mbak kue.
0: Kale nu lagu ku, okay?
2: Ya, kale. Okay. Kale nu lagu ku.
0: Okay. Kang pemiago.
2: Agan. Dino tatamu ko.
0: Un, yan.
2: Senyuman Madu.
0: Senyuman Madu, ah. Okay, kang pamiyako, ha, dinakan.
2: Baba, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih dinakan, ko, mono-mono, yo, maku lagu. Kiti segmen berpantun bertiru mono-mono dinakan maku lagu aku barat ni tapi yang ini yang ini terima kasih untuk semua dinakan mungkin kiti kau berdinakan yang penting kita dayak atai kau berpantun sambil kita beragam-beragam yang ini menjadi ti hiburan kau dayak atai yang paling penting dinakan namun ti dayak atai yang penting bahagia namun ti sanang atai alhamdulillah semua pun sanang akan aku pantun tapi matai kerangan kau itu no kali ni ronon kerangan mat pantun joko SM, kau pandai berlagu. Mesti kau niat pandai berpantun. Kau kami ngangkat tu pantun lekat tak SM. Kau luar no, yang nih kemahiran berpantun. Mitu. Kau yang nih gitu. Un lagi kau ingin berpantun tu? Okey, ngendak doa aku sian tu WhatsApp tu. Mudah kau melupo. Okey, berpantun sambil kita berhibur. Okey, terima kasih. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Assalamualaikum Bapak Rembo rambat mitu
0: Bapak Rembo berpantun dok ke Bapak Rembo.
3: Ya kena. Biar mesti gol-gol di pantun kok kalang tu.
0: Boleh boleh boleh kalang ya. Boleh pantun okay. Boleh. Okey.
3: Dan sebenarnya sebelum ku atu dinakan pantun tu aku mak pan ku di lo tak mena kapang ni bian ku sama dinakan tu yo. Jadi itu tu pantun dinakan anu kalang dinakan nah selain bana-bana.
0: Okey.
3: Diang ku nak sidiang ba ni silandung jalang-jalang. Diang kena ling sapu jalang-jalang setemu. Tapi oyo mana-mana nutuneran. Tapi lima unor kapang ni most chef no bone setemu. Tapi aku ingin pakai setemu kau tu hari minggu tu. Tu benar-benar apa jangan kau tuarkan.
0: Nah, sian mana kapang?
3: Mana kapang?
0: Nah, jadi.
3: Jadi, bapun yang ingin setemu kau Bapak Rembo tu. Buat aku tak melanjani kata tuaran tu.
0: Ian buat
3: lalu melipsal ya me.
0: Ian buat bita tuaran.
3: Buat hari minggu tak semio cikgu.
0: Oh, ben bul.
3: Ah, hari minggu. Luar mengkabung ngogo tuaran eko tuaran lemli lodo dau kami leman telungan betiunya nuku beno. Jadi apa-apa gak kasudin mekale pantun Pak Rembo kok kalang Pak Rembo jadi yang sebenarnya dinakan aku mapan nuku tak dinakan dilonya bebian ku salam muna kapang ko bunga lapang jadi apa-apa ngomongan anu pantun Pak Rembo dinakan nah nembak anu jo kumning lagu.
0: Lagu ian.
3: Pedi nembanan dinakan, pedi bana
0: perasa tu. Ini kata semimon pedi-pedi tu betiru ah.
3: Balak tu dinakan dun kenang-kenangan me dinakan.
0: Bana.
3: Lagu je, tak lagu je tu dinakan.
0: Aha, amon membana ni ate
3: ah. Amon dah tidur, amon dah tidur bambare mo nya pandai anu tu dinakan pedi ate ini tu. Masihnya peling lagu tetu jo panyo.
0: Aha, lagu ase-ase atai semimon.
3: Ah, iyo. Jadi tok kita ada dinakan mon pulang dari anak dinakan semon dinakan nah.
0: Aha, boleh.
3: Jadi ada bapak Bapak Rembo dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rembo. Terima kasih dinakan ti Bapak Rembo. Kali kau kamu nak kapang kok. Yo Bapak Rembo ngogo bul. Semio. Terima kasih Bapak Rembo. Bah boleh setemu kita Bapak Rembo. Kok setemu-setemu kita ke berdinakan kok ngerat lagi silaturahim. Kok para jemaah ge. Ni boleh sumbung-sumbung amun kita. Kita mun kapang ka? Kita dinakan ti Bapak Rembo, kita dinakan ti komo astagur-tagur nak berdinakan. Nah, ge no kita tu diam keluman ni boleh sumbung. Kita kok berdinakan. Nah. Oh, lagi dekau. Hello, assalamualaikum. Hello. Nah, ini ya, nyamun. Okey, ni gini. Jadi budak dok kita lah kok. Sambil kita ngagat tak. Pantun luak tadi nakan. Nah, sambil kita ngagat-ngagat. Budak dok kita kok lagu-lagu kata okey, lagu asyik-asyik atai sih kok. Gaya maku lagu pedi-pedi semimon, bekat-bekat. Kali dok kita lagu. Lagu itu nak janji ku Rusti Syah kok penhajat nyak tekok semua mawi. Tak siaran sama ala panah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 28 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terima kasih dinakan kakak yang mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih untuk semua dinakan yang boinutan kami bersiaran dekat jam telung abang nombor tiru. Tukul 4:30 dinakan yang tersogo. Kita diam segmen berpantun bertiru lau lasa. Terima kasih yang boleh membiak pantun-pantun ko. Semua dinakan ku tu pandai bana berpantun. Yang mana lawan kami membiak pantun. Gaim itu tak TikTok tu terima kasih dinakan. Yang tu ramaian lagi. Tapi kami itu tu ikon ni gaim aku lagu. Jadi kami tu sampai tekodan kami lagu tu. Sama mak wadah barat ni maku lagu. Lagu barat ni. Aku kasih kau, kau kasih aku. Jadi pemia aku nak kok. Tapi ni lagi ikono gami tu tabang nabang. Terima kasih ya dinakan tajuk ni dunia kau kasih maku. Terima kasih dinakan. Jadi sensen dan pelanan pala-pala mukerita dinakan pala-pala tak alun-alun kau yang yang penjaga keselamatan sentioso paling penting. Jadi dalam budak kita di kau talian. Hello, assalamualaikum. Hello dinakan yang ma.
1: Oi,
0: yang ma kat tu.
1: Aku Tena.
0: Astaghfirullahaladzim yang ma. Alhamdulillah.
1: Yang radio ku nak kait tu
0: no. Yang ku nak yang ma. Betabana kami punya yang ma.
1: Betabana aku nak menelepon nak. Yang radio ku.
0: Kok gi komok semimon no dek. Memia yang ma. Alhamdulillah yang ma.
1: Yang daya radio itu no.
0: Niak gini, yang penting telepon joko itu, yang ma, terima kasih yang ma, sihat kau yang ma.
1: Kilo telepon aku, kena telepon aku dulu, tapi ya guntur.
0: Yang kau nak niak gini, bab betiru, main rezeki. Ayah nung perlu empat sepak kau itu konti tau. Kalle soro yang ma, yang kau nak yang ma akan mulai aku tabelut aku tu mimi yang ma bana.
1: Ini nak?
0: Akan mulai kampung aku mimi yang ma.
1: Dan lo ko memia aku.
0: Nah, barak gay ko itu beranyang ma ngintam aku mekale soro yang ma. Nah, ko sepian semimon ngintam tak yang ma. Alhamdulillah.
1: Una jemi me.
0: Ajemi nyon mi tu opis yo yang ma.
1: Oh.
0: Bayang ma.
1: Nyan aku pantun tu nak.
0: Kalang.
1: Nyan aku kalang pan lanu jo maku lagu ja ko.
0: Lagu yang boleh notek kalang dekit semimon jemo.
1: Jom nodo kalang betiru nak.
0: Siang.
1: Maku lagu ya aku.
0: Okey lagu yang ma.
1: Lagu Salipudin Limbo Dia Umbo.
0: Okey Limbo Dia Umbo. Okey nah. Yang ma sihat pun koko?
1: Ha?
0: Sihat kok?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Okey no sangkan teko na telepon.
0: Alhamdulillah. Jadi ni no ko kalang yang ma.
1: Yang aku kalang lak balik lo soa.
0: Ba yang ma. Terima kasih yang ba. Ma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yang ma. Jaga diri yang ma. Palap-palap kau yang ma.
1: Tahu penyamun kau mulai palap-palap kau ah.
0: Terima kasih.
1: Oi berain aja mikirin salam yang ma kau ni no.
0: Aha kale yo tiru. Okey. Terima kasih yang ma. Ba. Kau yang ma, kau ala pengintam tita yang ma. Mudah-mudahan semimun dinakan sihat-sihat. Kau amun yang telefon no teki itu kau dokon keluarga no kau dokon berdinakan. Jadi pemiati sian-sian nyaun amun yang ma nyaun kau pemiati boy muan pantun kau. Okey boso kau. Kau iko jomo ngintam tu. Enggak no si dinakan. Busun palap DJ. Kok pantun kata Sopian Diamond no penyanyi sama tu kok. Sopian Diamond itu no oron ku. Minat belagu sambil memiap lapis bau. Alhamdulillah uno boy entemu. Tajuk lagu Firas oron ku penyanyi bau. Wow, okey. Umur anak tu bo ni sepuk telur. Tapi minat ni belagu kalah pan aku. Ngito komen diam TikTok ko. Ni aku sangkam kali ni lebih 10,000. Nah, langkah alhamdulillah. Ain temu ni pelapis. Alhamdulillah geno kengi nanti ko iko lagi jomo sama ko pernah sama muat karya. Ko pitu ja kam. Insyaallah kang. Atur ti. Terima kasih untuk semua dinakan yang boy nutan kami siaran. Okey, un lagi di kau talian. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, waalaikumsalam.
0: Mama gue, Kak Mia. Okey. Ya nabar Kak Mia.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Patin sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Okey, kan puan tentu kau
0: Boleh Kak Mia, boleh.
2: Okey. Untuk kolek deng pai. Mhm. Bunila empat pakai beladi badi arta dunia boleh benari adik beradik niat terganti.
0: Mhm. On lagi.
2: Aja.
0: Lawak pantun ni.
2: Tahu yang teropot talian tu.
0: Alhamdulillah, betiru teropot
2: tu. Pantun tu. Tujuan ku tak nus memang kalim kali termasuk salam. Bikin kadang aku ya kolek manu salam. Untuk ku salam. Aja bangun nung kali. Ku tak kau nu. Mudah-mudahan sehat. Kepada yang ma, kirim salam juta yang ma. Nyon lepon balik.
0: Oke.
2: Aja.
0: Oke.
2: Maku lagu.
0: Maku lagu Ian.
2: Ini usahian duduk kasih.
0: Oke,
2: Bu. Beda oyak kok nasi sulai.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mia kok. Kami ya, misalnya yang biduk berkasih paku ni. Okey, yang terima kasih untuk semua dinakan. Kok kacap lagi kita akan buka lebar barabar dia melatnya terus dinakan. Kok kami ya, okey. Aha, kajap lagi kita akan kembali abar-abar yang mulai. Lepas kita kan posok tak segmen menek-menek lagu. Jadi amun un lagu-lagu yang niat terpelinggu tak segmen kedua tu, segmen berpantun tu ko. Aku maaf aku kang bawa ku insyaAllah. Amun susun ku palap dinakan. Amun terpeling tiba-tiru tiru dong kau. Yeneh dong kau asik-asik atai. Jadi yang terima kasih. Maku maaf aku amun tuturanku yang niat ngam ko. Amun un yang kurang lekat tak kami, maku maaf aku dinangkan. Jadi udah ada kiti kok lagu Rosais lekat kiti itu kau pan lam nun samion bungo saksi kasiti tak siran sama alapana.

0: tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ningo-ningojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ningo-jo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan berbuah anu berjaya automatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dembaan jomos no sentios berjogo konya terpedaya le ian jan abar nia bana anu penerap le segan unya ruun tanggungjawab. Sememun jomo pan penentuan untuk mendo pabaran baau anu bana kok ngesah na barabar anu tekolek nang abar resmi atau portal anu sebanane. Ian-ian pemeragan abar nia bana akan penentua tindakan undang-undang kopan nendakwa mendia Seksyen 505 Kanun Keseksaan ko Seksyen 233 Akta Komunikasi ko Multimedia Pusiam-Siam Buau. Kesalahan merak abar nia bana kolek truak danda ngabut RM50,000 atau truak jir nia lebih den tahun atau kedua-dua nei ko truak danda petuut nei setiap membangi kesalahan seiko RM2,000 somo nuak abar nia bana. Ngabar nu bana ngaiko ngakal
1: nia pasti da kinungsi.
2: Awal Muharram Mal Hijrah ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Semua ko aku Fatin badar ya boy di dium abar-abar lat kamu waktu. Bawa betul ko tajuk-tajuk abar. Melat bersedia ngodop El Nino, negara siap siaga hadapi El Nino. 14 usah tabangan pendidikan senelajuran. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Kejadian El Nino anu dijangka berkembang ngabut pertengahan tahun bunda mau perintah mekuan suak bersedia.

0: ngodop cuaca panas, kering kok panjar buah. Menteri Sumber Asli kok Kelestarian Alam Datuk Atta Joseph Kurup Marak melat anu betiu rion run di fasa monsun barat daya mengkerso cuaca lebih panas kok kering setutan peralihan luar fasa neutral ta El Nino. Dia mendedah antara Facebook Datuk Atta Marak perkara yang beninsang dia mesyuarat jawatan kuasa induk Cerebu kok cuaca kering kebangsaan 2026 anu penurun tak Putrajaya. Link ni Kementerian Agensi Persekutuan ke perintah lat rai melan tindakan untuk negan penunuan terbuka kok Cerebu. Posok mekuan mekuan pengendahan kok pan persediaan kemudian tanah enggak gambut kok sumber manusia. Usai penting untuk ngejuguan perian beriu kok kesihatan jemur ramai sekironi berlaku cuaca kering berselajuran. Perintah lah takkan nelajuran 14 usak tabangan pendidikan anu penelan tebos 2020 dikau. Usai untuk matungan lebih ramai anak lat kulit tekuan tahap pendidikan lebih alap. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Hor Marak usai mengkebihak tabangan kok tajaan pendidikan luar peringkat awal bahkan peranak ngabut institusi pengajian langa. Beliau marak pergi diam usapan sebetak maidan anugerah kecemerlangan akademik Mekar ke 14 tak Kota Kinabalu. Teks usapan ni penetekan oleh Menteri Pendidikan Sains Teknologi Ko Inovasi Sabah Datuk James Ratib. Antara tabangan anu senajuran terbosok tabangan pu pendaftaran IPT One of Budi, tabangan mahasiswa pengajian langa dia melat sentosa ko pan tabangan nyuran peperiksaan bayu. Portal tajaan pendidikan Sabah nut penerun da untuk mesanang pelajar kulit dedangai tabangan pendidikan tak dia dikau tungan bersebihak. Penambahan ikut interim pemuanan khas tak sabar luar RM600 juta tak dikau titik RM5 bilion ngebuktian ngendok buat perintah persekutuan dia mempesur hak lah tak dia perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datuk Armizan Muhammad Ali Marak usaha anu beneran lek Perdana Menteri akan nabang tak peningkuan kesinan Sabah. Dia mendidik antar Facebook Datuk Armizan Marak GRS kakal engkau pendirian endok semakan pemuanan khas tak dia perkara Datuk 12C kok Datuk 12D Perlembagaan Persekutuan Senajuran terposok pewartaan di tahun tu. GRS pun akan selajur melan peranan matongan kepentingan hak rakyat Sabah selajur niangkat luar rundingan kerjasama berselajuran engkau perintah persekutuan. Gerakan Koperasi Tak Sabak selajur penesur engkau penubuhan Datus Koperasi Bau Tahun tu untuk mekuan aktiviti ekonomi komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Kok Koperasi Datuk Muhammad Alamin Marak sengkon petengah tahun tu 50 koperasi bau rai tenubu kok neyakinan kulit telot tak torong tahun. Beliau marak pergi bayi jung rasmi program pemusuran kesadaran ke pembudayaan berkoperasi Zon Tuaran 2026. Sabak betiu pengen 2047 koperasi berdaftar amun suma 65% basak melan operasi kok perniagaan. Setutan usaha akan selajur penelan untuk mempesur koperasi sediorun untuk lebih maju ke pan mekuan perniagaan segar.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Tekuan internet anu alap jaji antara keperluan penting biomatongan ni arun komuniti luar bandar ketembanan luar arus penanggunan digital melat. Timbalan Menteri Digital Datu Wilson Ugak Kumbong Mara usah meikuan kemudahan jalur lebar terutama tak Sabah ke Sarawak perlu senalajuran.
1: Kalau tidak ada jalur ribal yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur ribal internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Datuk Wilson marak bergebai jong rasmi Maidan Penombolan Program Sosial Digital Outreach Program Sodop Tak Kampung Topo Kontuaran. Nutni tekuan internet anu lebih alap enggai suma mesanang urusan pendidikan ke perkhidmatan perintah tapi pan merun peluang tak rakyat ngenopan salap ni dendangai perkhidmatan digital engkau lebih alap. Tak sedia Datu Wilson Mara usah mempesur tekuan digital tabangan masyarakat luar bandar selajur basak menelan. Yuni untuk matongan rakyat bersedia ngodop era kecerdasan buatan antawa AI teko tahun 2030. Antara ni luar program Sodop, anumuan kesadaran selan teknologi digital, keselamatan cyber, ko penipuan diam talian.
1: Rencangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di tawaran ini supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Datuk Wilson Ugak Kumbong, program Sodop akan penerun tak dompu pituk kawasan luar bandar tak Sabah. Lebih 500 penut posok bangan peranak, pemuruan ke warga emas nutan program tak tuaran. Sementara itu, Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tengau anu temuan arti emara pemelanan Sodop nut jaji tungan penting sebana kesediaan kemudahan digital terutama ni tak kawasan luar bandar. Tu kerana al kesambungan internet balik jaji perhatian setutan pertambahan penggunaan digital anu dijangka meikuan lagi pemakuan tekuan rangkaian anu lebih alap.
2: Dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai menggunakan internet connectivity ini maka demand untuk dia akan meningkat.
0: Nut Datu Wilfred, pertambahan penggunaan internet tabangan masyarakat terkau pertambanan perlu sebihak engkau nambah alap kemudian kemudahan telekomunikasi. Yang ini penting untuk mesikot tio digital kehapan niat nopot peluang ekonomi digital rakyat. Hospital Queen Elizabeth HQE ngendok di kau usaha tak bundan dia melanga perkhidmatan petenek. Ngempohan Isnin limpas, perkhidmatan pelopotomi penelan tak dendangai wat mengkebiak wat petosan di kau ngabut 4 kopan wat multidisiplin. Ioni akan nut penerun setutut ngabut keperluan kok kesediaan sumber. Perkhidmatan pelopotomi ngeruo peraturan klinikal untuk ngendok suntuk luak wat petenek untuk tujuan ujian makmal antawa diagnostik. Pelanan perkhidmatannya untuk nabangan melingau proses pengendoan spesimen la petenek ko nambahan ke kebolehan pemeteko perkhidmatan klinikal. Usai meketuan ngendok buat berselajuran HQE dia matongan mutu pemetekoan perkhidmatan kesihatan untuk kelapan petenek. Mupusan abar balat kamu waktu petekoku balik tajuk-tajuk abar melat bersedia ngodop El Nino sepumpat usaha tabangan pendidikan senarajuran begini abar-abar lat kamu waktu senunting Mariam Ajem lekat seksyen berita ewal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Terima kasih dinakan kakak yang kali siaran sama lah pada kakak lagi nutan kami bersiaran dekat jam telung kamu dah bertiru. Ya terus so dinakan kita tak segmen ketelung aku apa limo kemuap sini kita boy jo kita yang ne berpantun-pantun kok bercerita pasok nak kita tak segmen ketelung segmen menek-menek lagu sini kita boy kali abar-abar yang melata kok. Jadi terima kasih kau untuk semua dinakan. Sen-sen dan pelanan, palap-palap mau kerita dinakan palap-palap talun-alun. Semoga sama teko merumah kau pan selamat teko tatungan anun tuju. Kau semoga kita semua mondak dekata isanang atai bahagia. Kau binuanan kesihatan, kau pan keselamatan. Terlipat kau tiru you know. Ya neh tahun bau hijrah. Kau alhamdulillah wal muharram. Mudah-mudahan semua yang alap-alap risiko terkiti penatio tahap korporo yang mia alap. Nah, kok terima kasih untuk semua dinakan yang ngendak kami siaran langsung tak TikTok sahabat BFM We Good kok. Kok pernah meniak kali kami tak radio, boleh kali kami tak RTM klik. Jadi sama-sama kita kali dengan buat lagu. Buat pernah aku lek dinakan ti, maka maaf aku amunnya terbosok ku pantun. Luak tak dinakan ko, amunnya tersambut ku talian, maka maaf aku dinakan. Amunnya terpeling ku lagu, sempat lagi tu dinakan boleh maku lagu. Kau insyaAllah peling ku lagu. Jadi terima kasih dinakan Ibra, sian lagi tu Helen, Fosok ni tu ko. Janji ni abana. Aku lusun barat ni tapi pandai link sama. English pun buli barat ni. Kata Richard Joseph Iko lah gaya mitu tu bercerita. Jadi amun ingin ngendak yang keserita-serita gaya mitu tak TikTok tu boleh ngendak tak Sabah BFM We Good. Jadi berdaya kita kau dengar-dengar buat lagu yang buat sedionku lekat pekali-pekali buat maku lagu Mila Tupik-Tupik Ahmad RP Sidik. Kau setiap untuk waktu ada yang igu palan kau merasa mengkelum diri reso mengkelum diri. Aku tu betul Iko bana ngito urup o. Jadi semimon wara aku rusum kolom. Ko, mangke maaf aku. Amun un yang ni ngam ko. Jadi kali kita lagu-lagu tu tak siaran sama. Alah bana.

tips ng lag-an at paglipat diom krita. Tago te peringotan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Bara ante yo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

Terima kasih Dinakan, kakak lagi kali siaran sama Alamana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam tulung abang betiru. Kok Dinakan yang terasa kita terung-terung waktu no. Kuru 5.47 minit ke muap. Terima kasih Dinakan ti yang tak TikTok tu. Iko kami tu tu Fazlan Amang penjahit besi. Muhammad Azizi Boteng kok peluak ni cerita daw-daw kami musim kami school. Kok Hafiz Matlin, terima kasih Hafiz Matlin. Kok Steve Pelau kali siaran sama Alamana. Terima kasih. Lagu-lagu Bajau sama. Terima kasih Cikgu Syahrul. Terima kasih Cikgu Syahrul Posok. Assalamualaikum. Kok warigai posok. Kan pusan siaran tu warigai posok. Ya, terima kasih untuk semua Dinakan yang buat nutan kami siaran. Berpantun kok kami. Terima kasih kok. Aku maaf aku mau niat tersambut kok telefon kok. Sian-sian ingin sian-sian si telefon kok niat tersambut kok. Niat terbosok kok. Pantun-pantun Dinakan insyaAllah. Berpantun lagi kita mengemunda. Terima kasih Dinakan. Aku maaf aku amun untuk tulanku yang niat ngam kalebi. Aku maaf aku terus ngejawa diri seminggu jatungan Dinakan kok. Tahun baru tu awal Muharram kok ni terus Dinakan alhamdulillah. Mudah-mudahan panian-ian 98 peniskot tak kita penitio tak perkara yang nya alap. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Semoga penata umur yang atas selalu kapan binuanan rezeki berkat. Jadi mempusan siaran sama betiru membanan ke kamu kondom lagu. Kata Ayu Farihana entah lagi si kasih Nasri Seloi ke Farida Oyo Musyaya nak biduk kasih. Sian-sian dan pelanan palap-palap kerita, palap-palap tak alun-alun. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Minggu-minggu jatungan Dinakan. Terima kasih. Kali kita lagu-lagu tu tak siaran sama. Alhamdulillah. Setemu lagi kita Dinakan. Assalamualaikum.

0: microslip antawa teturis kajang. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas tak deria ngabut niat nadaran diri ni. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak buli ko onsom nyawabi kok pan nyawa jomo ai.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
2: Awal Muharram mal hijrah ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai bedinakan. Kopan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam al hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: siaran sama.
1: Alabana.
0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alabana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
3: Bangsukul sabah bamakale siaran bajau hiling sang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sang. Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Balahat Sabah VFM Seram Bajau Hiling Sama. Perkara Mustahakah Balahat KPT Dagara Magsakap Anabu El Nino Pidaghalian Sangpu Makam Pat Bantuan Pendidikan Nipatui. Kejadian nyonan El Nino yang dijangka songa pasong ni tong an tahun na sinonga mua pemerintah mahogpot hali hek magsakap ana bu cuaca pasuk pangalau risab bahana maggabut. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Datu Atur Joseph Kurup ngahaka negara ia betina ani mareman hog na munsun barat daya tangga potensi labai cuaca labi pasuk maka pangalau susulan palalinan

0: Minhog na Neutral 7 El Nino. Ay pinaluas ma Facebook dato ator matalak palkala ina anini pag-isunan maramu syawara jautan kuasa induk jerubu dan cuaca kering kebangsaan iyan hinang Maputra Jaya. Iyok na kamantrian, agensi persekutuan maka pemerintah lahat abay na masalaras ay pinag-akal panagga katunuan makaluhayaan maka maggabut pasod na makansang pamantawan risa magsakap min soal logistik keadaan tanah lobo maka keadaan mandusia. Usahay na ani mustahak ako makajaga kualiti udara maka kesehatan banana bangi ay tajari cuaca pangalawan atas. Pemerintah lahat akan anuyan ay pinaghalian sangpo makampat bantuan pendidikan yanilan jalan sangai min tahun 2020 makasa. Palkara inan ako makakila-kila labi heka anak-anak lahat iti ikole akses pendidikan taga kualiti. Ketua Mantiri Datuk Sri Panglima Gigi Nor ngahaka hali ina ani pasod na bantuan makatajaan pendidikan min bahata awal anak-anak ngabut ni institusi pengajian tinggi. Beliau ngahaka betehe Mariam Hidling na magsambat tak maka mairan anugerah kecemerlangan akademik mekar kesangpuk makampat makota Kinabalu. Teksiling na pina sampai hek Mantri Pendidikan Sains Teknologi maka Inovasi Sabah Datuk James Ratib. Antara bantuan yang dipatuhi ialah bantuan tunai pendaftaran IPT secara one-off atau budi, sumbangan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri atau sentosa, risap bantuan yuran peperiksaan bayu. Portal tajaan pendidikan Sabah risap ni mawujud akok maka pasan nang makanaki sekolah kolek inda ginis bantuan pendidikan Mario Dakayu platform atau TOG. Pemasangan heka interim pemuanan khas 7 Sabah min hal 600 juta ringgit 7.5 bilion ringgit maka buktian kainagonan pemerintah persekutuan Mario Matotog hak lahat Mario pagjanjian Malaysia sang pemakasia menompuk maka tulu atau ME 6 tulu. Setusah Agung Gabungan Rakyat Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali Ngahaka Hali ia baini bantuk Perdana Menteri Inan akan makatabang mahogpot katutupan keuangan Sabah. Ai bai pinaluas ma Facebook Datu Armizan Ngahaka GRS natas malut ma katutupan na ako semakan pemuanan khas merempal kala dekayu-dekayu 2C maka Rekayu-rekayu 2D Perlembagaan Persekutuan nipatui pasod na pamantugan na tahun iti. GRS Ruisab akan duai bahala anotogan palkala ina ani pangilangila kemustahakan maka hak rakyat Sabah nui niatuan min pagisunan Ruisab pagtabangan misai harokan maka pemerintah persekutuan. Gerakan Koperasi Masabah nui pinakansang maka jangkaan pemaujuran 100 koperasi baha utahun iti isong maka pakulasi ginang komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan maka Koperasi Datuk Muhammad Alamin ngahaka ngkon matungaan tahun iti 50 koperasi baha ubay nani maujud maka jangkaan ina ni yakin tak ahut peluak ni tong tahun. Beliau ngahaka betehe bai pain ngan rasmian program pemerkasaan kesedaran dan pembudayaan berkooperasi zon tuaran. Sabah butina ani taga 2040 maka 7 kooperasi padaptal, sago hal 2.60 maka 500 aktif malanjalan operasi maka perniagaan. Engkan sab usaha akan patuhi pinakan sang ako maka patotog kooperasi asal mania ako labi tapa maju risab mampu amahyaan perniagaan sigam.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Akses internet ya totok gak maka luha minjari antara keperluan ahia merema matongan komuniti luasan bandal misai katambanan min pembangunan digital negara. Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Uga Kumbong ngahaka usaha mahogpot infrastruktur jalur lebar palagay nama Sabah maka Sarawak supaya ini patuhi. Datuk Wilson ngahaka betehe baipain ngan rasmian hinang penutupan Social Digital Outreach Program atau SODOP makampung topokan tuaran. Yukna internet ialah bihap ngai kahal maka pasan nang urusan pendidikan maka perkhidmatan pemerintah gom ruang muka peluang tujuh rakyat kolek manapaat min indah ginis perkhidmatan digital lebih mantap. Sedimin hei Datuk Wilson ngahaka usaha magansang literasi digital mabadan masyarakat luasan bandal. Ina ini aku maka kila-kila rakyat magsaka panabu jaman nyonan kecerdasan buatan atau AI peluak ni tahun 2030. Antara naimin program nyonan SODOP ia meredahan pasal teknologi digital, keselamatan cyber maka bahan penipuan internet. Program Nionan SODOP inan akan diperluhaan ni 20 maka pituk luasan kawasan luasan bandal Mas Sabah. Labi 500 min badan anak-anak belia maka atau ameak program matuaran. Sementara hei ahli parlimen tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madiustangau yang dibak RTM ngahaka pemalan jalan SODOP Risab menjari matag mustahaka kok maka nilai engko ningga sebenal na hek magsakap infrastruktur digital palagay na kawasan luasan bandar. Sebab soal penambungan pabalik internet jari suri-suri susulan min kasongan pemakaian digital yang dijangka sok magsasong lagi keperluan marangkaian yang labi totog makataga kualiti. Datuk Wilfred angahaka kasongan pemakaian internet mabadan masyarakat dapat lahat subay mag-abay makasong pakonop na kemudahan telekomunikasi. Ya mustahak ako makapalapat lawak digital risap mbal makainainayan potensi ekonomi digital rakyat. Hospital Queen Elizabeth HQE pasong meka tu patujuh ni masongan kualiti parikmatan na amag sakian. Anak na isnin palapai si parikmatan nonan philbotomy pinalanjal mara karangai wad pasod na wad perubatan satu ngabut ni wad perubatan empat risab wad multidisiplin. Iakan ni paluhaan painut-inut amiak keperluan maka panadiahan sumber. Parikmatan philbotomy iana prosedur klinikal pangaan sampel lahak min huata saki ma tujuan ujian makmal atau diagnostik. Pemalan jalan parikmatan ina ani aku makatabang maluhai proses pangaan sampel lahak a magsakihan maka pasang kapasutan parikmatan teknikal klinikal. Hali ina ani maka pandaan kainagonan misai harokan HQE mariam mamahogpot mutu perikmatan kesehatan pengilangila tagamana paat risab amikilan katanaman na asaki. Pamupus habal pina sampai papalik habal mustahak si. Nagara magsakap anabu El Nino. Pinaghalian sangpu makampat bantuan pendidikan ni patoy. Bicara belahat ku api tiba ni sedihan minsyasan berita ehwal semasa terjemahan nabi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: RTM
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2020 makon nam ilo nasab pabalik. Turki ia bayu kole umbul katulu pabalik ni pangongkaan Piala Dunia bayu pain 20 maka 4 tahun. Sedimin hee, Norway maka Austria risab kapaksaan nangagat ngabut 20 maka 8 tahun. Manakala negara Haiti anu ingga yang boho panagnaan maka bea ma tahun sangpu maka siam pitumpu maka 4 mag bea maka Republik Demokratik Kongo risab kapaksaan saan ngagat 50 makaruan tahun. Ia paling makatagi negara ia Mareoman Bono Ahia Hinabuiti Irak risab pabalik mea baypain lawai 40 tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kalihan bi kami
4: Sabah BFM siaran healing sama
3: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
5: ambalasa.
6: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa barik wasallim alaihi. Alhamdulillah sanakan wa rezakdom sangpu maka 5 pasang ni sangpu maka 6 insyaallah. Libuas na ngai waktu asal abai kohab si bai jadi pasang na kita ni waktu maghrib. Batina ani bang ni anda hitungan pasud na kita ni allau bahau hijrah. Dan insyaAllah kohab itu akan kita salik-salik makalah dua akhir pemupus tahun maka awal tahun.

0: Mababgaam kami maito.
1: Amalasigkaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaamrisap.
1: Manjari amin yung kaungka kabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba bi FM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Awal Muharram atau Ma'al Hijrah, pangintaman peristiwa agung panghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahia pasod na usahakan di magbaluwa tuju ni palkala labi akahap nihonan hijrah. Pamahugpotan pagtaukupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam Ma'al Hijrah min kami sehe aloot maka am RTM teman setia anda.
3: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
4: Doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu wa nasinahu wa lam tansahu وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau larang dan kami belum bertaubat daripadanya, padahal Engkau tidak meridainya dan kami telah melupakannya, sedang Engkau pula tidak melupakannya, dan Engkau berlemah lembut kepada kami, sedang Engkau berkuasa mengazab kami, malah memberi kami peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat kepada-Mu. Oleh yang demikian, kami memohon keampunan-Mu, maka ampunkanlah kami. Dan apa-apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau ridai dan Engkau telah menjanjikan ganjaran pahala kerananya, maka kami memohon kepada-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Engkau menerima amal bakti yang telah kami lakukan dan Engkau tidak menghampakan harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل علينا نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihan-Mu maha agung dan kemurahan-Mu amat melimpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru ke atas kami. Kami mohon kepada-Mu perlindungan pada tahun ini daripada syaitan yang direjam dan konco-konconya serta bala tenteranya. Kami juga memohon kepada-Mu pertolongan mengalahkan runtunan nafsu yang mendorong ke arah kejahatan. Dan kami memohon kepada-Mu kerja-kerja yang boleh mendampingkan diri kami kepada-Mu, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
3: Dakit masa lagi akan takalebi bang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Doa akhir tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amilna fi hadhihi sanati mimma nahaitana anhu falam natub minhu wa lam tardahu ونسيناه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan pada tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau larang dan kami belum bertaubat daripadanya, padahal Engkau tidak meridainya dan kami telah melupakannya, sedang Engkau pula tidak melupakannya, dan Engkau berlemah lembut kepada kami, sedang Engkau berkuasa mengazab kami, malah memberi kami peluang supaya kami bertaubat selepas kami menceburkan diri melakukan maksiat kepada-Mu. Oleh yang demikian, kami memohon keampunan-Mu, maka ampunkanlah kami. Dan apa-apa yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini dari perkara-perkara yang Engkau ridai dan Engkau telah menjanjikan ganjaran pahala kerananya, maka kami memohon kepada-Mu, ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, semoga Engkau menerima amal bakti yang telah kami lakukan dan Engkau tidak menghampakan harapan kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل علينا، نسألك العصمة فيه من الشيطان الرجيم وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya, sedia ada lagi tiada permulaan. Kelebihan-Mu maha agung dan kemurahan-Mu amat melimpah yang sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru ke atas kami. Kami mohon kepada-Mu perlindungan, pada tahun ini daripada syaitan yang direjam dan konco-konconya serta bala tenteranya, kami juga memohon kepadamu pertolongan mengalahkan runtunan nafsu yang mendorong ke arah kejahatan, dan kami memohon kepadamu kerja-kerja yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu, wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Selawat dan salam ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.
1: Pakalehon bi kami,
2: Sabah BFM, siaran healing sama,
1: Nagdalisa gondom, ngabut lisag pitu kohap,
3: Ambang asal.

0: Alhamdulillah, seakan-akan pagsukulan ta tujuh ni bayabaan kita, maka pagbaklay kita maroon rancangan khas magsambat ta maka maal hijrah. Ay maal hijrah itu akan nipatuan ni kita. Hey, tiap mai tu mag suli maka aku, magbaya maka aku mag studio tu Ustaz Dr. Muhammad Julpikar Abdul Mijan amatalak ni kita pasalan maal hijrah itu, maka ay akan palkala ni buah na untuk ma pengisian pakonop ma rancangan itu. Jadi Ustaz, serahkan ku nikah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shirli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ma'na a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur DJ ma ku habiti magbaklai kitam kami mun sagaranakan siaka siadi. Mudah-mudahan kitam kami mun niwanan rahmat, niwanan kitam keampunan dan kesihatan ni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu nak kita pasod ni tahun baru dengan 1448. Jadi maksudnya magpindah na tahun tu, berubah. Baru kita pelawai min bulan Zulhijjah si, bulan magamal, maghaji, magkulban dan alawiti alhamdulillah. Pasod na kita ni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram tu maksudnya bulan permulaan untuk marum tahun berkenaan lah dengan 1448 Hijrah. Untuk permulaan itu, Muharram tu maksudnya anggai kahal satu bulan ukta bulan permulaan di dalam marum Islam, dan Muharram, Safar sampai seterusnya lah. So sebenarnya Muharram amaintum makitam kami mun sakaranakan di kayu peristiwa hijrah. Maksudnya hijrah tu peristiwa perpindahan. Nah, Rasulullah itu magpindah tempat min Makkah ni Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu magpindah min Makkah ni Madinah, hijrah dengan tujuan ani tujuan sebab musabab ni buah hikna untuk renungan kita ma alawiti, murah-murahan menjadi pengajaran bagi kita kami mohon insyaallah. Jadi Rasulullah berpindah min Madinah kan, Madinah ni min Makkah ni Madinah. Ai tujuan perpindahan ni nan tujuannya tidak lain tidak bukan untuk amua diri Rasulullah, amua kahapan untuk agama yukta daripada kegelapan kepada cahaya. Min itu min kalau doman ni cahaya ni, daripada keburukan kepada cahaya, kepada kebaikan. Rasulullah itu amua dirina daripada ancaman, maksudnya alahi min ancaman orang-orang Quraisy pada waktu hee, kerana ancaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mendusia Islam waktu hee agak akosuk maka landu, sehingga manusia tambal maka tahan, dan Rasulullah mengarahkan kami mohon manusia itu hijrah perlahan-lahan min awal hijrah sampai ni bulan Safar. Kemudian tujuan hijrah Yerusalem untuk memastikan bahawa kami mohon manusia Islam pada waktu ini nyilindungi agama sigam, sentiasa sigam taat beragama dan alahi sigamin perkara-perkara ia boleh menjari memudaratkan iman sigam. Di kayu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaranakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukna lebih kurang mafhumna, manusia yang berhijrah, orang yang berhijrah ialah orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maksudnya manusia hijrah itu ialah manusia ia meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi maksudnya sakaranakan hijrah itu engkau kehal magpindah tempat min Makkah ni Madinah, termasuk juga ni sebut Nabi SAW, hijrah tu maksudnya supaya ni abah ni tam perkara-perkara yang bermahab mabarantah, ya, maksiat, kemungkaran, sifat kita ikta malas, supaya kita hab mag agama ni perbaiki sembahyang ta taat nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian hab kita kematuata badan ranakan ta. Ya, sebabnya ini beberapa perkara ni sebut para ulama. Para ulama ini ai perlu nihinang eta ma bulan Muharram itu. Di samping yukta ningko kita ma tahun baru dan seterusnya, ani perkara-perkara subai nihinang eta untuk penambahbaikan diri ta, keluarga ta, hinang ta dan sebagainya lah. Antara na yuk para ulama, yang pertama yukna bang pasut na hijrah bermakna pakulang na umultan si. Nah, jadi subaina ani nihayati eta bahwa runia itu bakal ni bah na etam kami mon. Kami mon ai kita ani ai ani mak kita tu akan menjadi kenangan. Mbaluania altak ni boa, mbaluania ilmu pun ban ni boa. Kami mon tabban marunia hal ni boa etam tu hal aku amal, amal tam. Jadi sempena Muharram itu angak kita di kayu ketetapan niat ni perbaiki hetam supaya perkara-perkara madombaranta keluarga ta hinang ta ni perbaiki heta. Antarana para ulama yang pertama ni memperbaiki solat kita, sembahyang tam tu ni perbaiki sembahyangnya lima waktu ngai, jadi na ani subani ni baik heta lah, sembahyang subuh, sembahyang luhur, sembahyang asar, maghrib, isya. Na ani yukta benda asas subani hinang hetam kami mon, terutama kita orang orang Islam Muslim. Ngai kahal bangsa ta, kami mon manusia Islam seluruh dunia tu perlu ni perbaiki sembahyang ta. Yang kedua, memperbaiki hubungan maka ibu bapa. Ha, jadi na ani kadang-kadang kita tu walaupun kita masih sibuk ke reuni kehidupan ke hinang kan lawak min kematuahan. So kematuahan tu pasti kan tam sentiasa ni hubungi, ni telepon, ni tanya habal, ni kilau habal, kan ni jaga kebajikan. Na ani sob salah satu menjadi tuntutan ma bulan Muharram itu supaya kita itu sentiasa mariom itu keberkatan Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab berbakti ma orang tua tu sebenarnya salah satu juga tuntutan marum Islam. Mbal menjari abahan tayukta sifat kasih sayang, silaturahim. Terutama kita maka keluarga ta, ungu emak ta, dan akanta, maka termasuk ramanan masyarakat ta lah. Ya ketuluh he. Kemudian berusaha bang apabila pasut ma bulan Muharram itu digalakkan untuk kita tu nekat berusaha supaya ni bahan naik tak perkara-perkara ya sia-sia si yukta perkara-perkara ni larang lah di dalam Islam, kemaksiatan, kemungkaran, bang maghinang lu ni bahan yukta ponteng maghinang lambat takkan di pejabat. Jadi ni perbaiki satu persatu. Nah ni bermula ma bulan Muharram. Kemudian sekarang kan ma bulan Muharram itu rusab ania makita ania di kayu amalan onna berpuasa, terutama pada waktu 10 Muharram kan. Jadi sangpu Muharram ni digalakkan kita menisunatkan kita berpuasa. Nah ani hukumna sunat muakkad, de luar levelna out baik kita puasa ani hari Arafah si lebih kurang. So hal itu onna puasa hari Asyura. Hari Asyura tu berlaku ma 10 Muharram. Yuk Nabi sallallahu alaihi wasallam amarum hadis, sepotong hadis yuk nai sai-sai umatku apuasa ma 10 Muharram akan diampunkan kami mun dosa-dosana setahun yang lalu. Nah kelebihan nah hadis riwayat Imam Muslim sahih. Maksudna akosok reka itu. Jadi angka kita peluang di samping kita bernekat untuk kita nginang perubahan madirita, keluarga ta, masyarakat ta, termasuk juga yukta amalane ai tahinang ta supaya ni usahakan eta. Awut bai pala bai sia ni puasa Arafah, ni puasa hari Tarwiyah. Jadi ma bulan Muharram pun ni rusab onna puasa Asyura. Jadi murah-murahan ni buang kita kesihatan, kekuatan untuk kita menghinang amalan ma bulan Muharram tahun permulaan, bulan permulaan ma tahun baru dan 1440 kawalu. Jadi saranakan murah-murahan ma bulan Muharram tahun ini 1448 itu kita jadikan hinang ta sebagai permulaan untuk memperbaiki diri. Maksudnya ini pinahap ai ma dirita ma keluarga ta hingga bai palabai si palabai nah yuk bahasa Inggris si pas is pas ya, ini palabai si palabai abahan tanah. Jadi bulan Muharram tahun ini mulakan ta niat baru, usaha baru, nekat baru, semangat baru untuk memperbaiki diri ta, keluarga ta, masyarakat ta, hinang ta, dan kami mulai insyaAllah. Baik, jadi kemudian seterusnya yang nama disebut ku sini perbaiki heta amal soleta, kemudian memperkukuh ni ni pakos dog heta perpaduan saling menghormati di antara satu sama lain. Sebab pe bang anda ta sejarah Muharram tu Rasulullah hijrah min Makkah ni Madinah ni ni persaudara kanekna antarana kaum Ansar Muhajirin. Ansar tu manusia aningko ma Madinah, kemudian Muhajirin tu manusia atak kamin Makkah, magbak ma Madinah ni persaudarakan. Maksudnya ni ni percantumkan ni ni persaudarakan ni ni ni ni persaudarakan tu silaturahim tu ni ni pakosok ni itu ni ni ni keluargakan, dan akhirnya membina kekuatan apabila ni persaudarakan Ansar Muhajirin si membina kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan kekeluargaan dan semangat persaudaraan waktu heya kosok di antara mereka. Jadi na ani memberikan pengajaran kepada kita supaya ambil tam pengajaran ini hinang he Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ama kosok kekuatanna waktu he Imam Madinah membentuk di kayu daulah ataupun negara disebut negara Islam, Daulah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, maksudnya bandar yang bercahaya. Dua kelompok ahya disebut sebagai kaum Aus dan Khazraj. Nah ini dua kelompok ahya di Madinah, bayi selama itu sigam tu magmusuh, membalam magtegur sapa, magkelahi, memutuskan silaturahim. Akhirnya Rasulullah menjadi orang tengah dipersaudarakan sigam tu dan terbentuklah kekosongan umat. Jadi tuan-tuan, sekarang kan rahsia Muharram itu sebenarnya supaya kita ama kosong persaudaraan, silaturahim ni jaga heta, kasih sayang sentiasa kita magtabang-tabang, dan nihinang heta perkara-perkara yani soho Islam, agama kita agama Islam, murah-murahan kita kami mohon itu nibuanan kejayaan dunia maka akhirat. Jadi sangka insyaallah mungkin setakat itu tazkirah tentang Muharram. Murah-murahan kita kami mohon nibuanan kekuatan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi doakanku kita kami mohon tu nibuanan kejayaan, hingga-hingga belajar nibuanan kejayaan, hingga-hingga maghinang nibuanan perintah pangkatna ma tahun itu, hingga-hingga bujang lu banan subul lu nibuanan laji kita gajodo, hingga-hingga nibuanan anak, hingga-hingga banan itu asaki nibuanan kesehatan. Kami mohon niat ta ni berdoa ni Allah Subhanahu wa taala, yuk nabi addu'a silahul mukmin, doalah kamu kerana doa yuk nabi itu senjata untuk kita orang Islam. Jadi DJ Maksukul, wallahu taala alam, aku qul hada astaghfirullah al azim li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ma'al Hijrah. Para saya matalakna kabanalan amatengge pagrakayuan ummah Nabi ni Makkah hijrah ni Madinah. Rakayu kahalan masa bulawan sajarah Islam misa magnapi. Pasomba patubay maurutan takwim amahatul itungan sampai sakulibut runia nisubut ma'al hijrah paabay mamagarib awal Muharram.

Wal Muharram paabay mamagarib nisubot maal hijrah sampai sokulibut runia takwim amahatul itungan pasomba patubay maurutan sajara Islam misa magnapi rakayu kahalan masa bulawan Nabi ni Makkah hijrah ni Madinah amatengge pagrakayuan ummah para saya matalakna kabanalan.

kan sen dalondom. Rai noring ho men aho nu pamahunan pasukon ku nika endian teni. Pahulu aho aka si Fonsoy. Pamahunan na pongo na malair na lingapur kapahanan na intaran ra oro alangka kapom tampio. Operam apat penginsupan pendidikan Pinarayos. Kinabalo oro alangka kapuam El Nino ondo asauk ras sukuratang anu tahun matong tu nangibit raparinta ang umos pamalairan tumuum rakapahanan na intaranda oro alasu am Jerobo. Menteri Sumber Asli am Papa Tiahunan dalibung nu kinayano Datu Atta Joseph Kurup nambala pamahunan Rainor pasa monsun paradaya sino kasaukan oro alasu wonsoy na intaranda kaunggan intara fasa Neutral Moira El Nino. Mayara pinabatik ri Datu Ate ra Facebook kinabalo hinili na pungin ayam rapahutuman jotan kuasa induk Jerobo am cuaca kering kebangsaan 2026 ondo inuma ra Putrajaya. Rahuno kementerian agensi am perintah negeri na pungo na ngumos ra tindakan na lapon na himpin interactivity an sikit sukang ibit ra Jerobo na kaya noyo pemeriksaan ra logistik kinabalo nu tanah gambut am kaluluan nu angkaraja. Lakohina kasih ponsai repoko tahimpin intora keramalan asau kera angin sukuang lalat raka pihanu nasuangan kono po oru alangka kapam tampio asau kera timpu abuoy. Perintah negeri Rayusan Unggul penakan da operam apat penginsupan pendidikan ondo inimunan ra 2000 operam sa. Lakohina maranda na labi asuang anak negeri akala pra pendidikan labi onsoy. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Nor Nambala penginsupan nasungkait nanimpung repenginsupan tajaan pendidikan dan peringkat awal kanak-kanak sukura institusi pengubah.

0: Sanesawat. Rahuri Datu Haji Jihidili Pinasukun Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Sabah Datu James Ratib Majlis Anugerah Kecimurlangan Akademik Mekar ke Obra Mapat Ra Kota Kinabalu. Kukula Panginsu Pan Pinarayus Yohino Bantuan Tunai Pendaftaran IPT secara one-off Budi Sumbangan Mahasiswa Pengajian Tinggi Dalam Negeri Sentosa Am Bantuan Iuran Peperiksaan Bayu. Portal Tajaan Pendidikan Sabah Pono Binal Pakaluai Rasu Sumikul Tumutun Ra Nan Salinut Penginsupan Pendidikan Raliwi Nu Rondo Intok Papain Talangan. Nama ruangan suang nu interim penakan khas Ras Sabah intora 600 juta inuai ra 1.5 bilion ringgit tertanduk perintah persekutuan Apokot Huang Halung Rahak Negeri Raliwi Nu Perandian Malaysia 1906 ME 6 Setiausaha Agung Gabungan Rakyat Sabah JRS Dr. Mizan Muhammad Ali Nembala Rahu Pinapala Nu Perdana Menteri Hino Minsu Papa Konser Keuangan Nu Sabah Maira Pinapati Kri Datuk Armizan Da Facebook No JRS Rayu Sera Pakitakan Angumo Sanduli Rapanakan Hasra Liwi Nu Perkara Rondo-Rondo Ruo Si Am Rondo-Rondo Ruo Di Perlembagaan Persekutuan Rayusan Kaya Neo Pewartaan No Rat Tahun Hitu JRS Pono Rayu Samarandan dan kekasipan am hak nu rakyat Sabah Rayus Ayamon maya arpa hayaman am pahinsupan Rayus ra perintah persekutuan.
1: Aho itu aring ohmiur intora Sabah VFM kas salulan rahumurut. Murut.

0: Gerakan Koperasi Rasabah Rayu Sinuma Ondo Asiha Sumuku atus koperasi nakabahu tahun itu rapokot apatulasi kreativiti ekonomi community. Timbalan Menteri Kesingkatan Usahawan Koperasi Datu Muhammad Alamin Nambala sukura tanga nu tahun itu lima ngoper koperasi nakabahu binal amsuang nu atus koperasi al pasukuan lepopor nu tahun itu. Datu Muhammad Nambala rangaholi bos no nang impuas reprogram kesedaran dan pembudayaan berkoperasi zon setuaran 2024 onom. Sabah Raino Sino 2004 ngoperam tulu koperasi pinapatik kama nukono hino onom ngoperam 5 piatu siak aktif peperalanda operasi pantalanan. Nantaran dahino pokot Rayu Suman ngiwit rekoperasi Rayu Sumingkot ama pekayor pantalanan nilo. Talian internet onsoy na saukra kukula kakasipan mayo. Amarandanda na suangan sinora lusar bandari ka Ailiwan into rakasingkatan digital nu pamahunan. Timbalan Menteri Digital Datu Wilson Uga Kumbong nambala pokot tapakonsoy na babaal nu internet ulukunur Sabah am Sarawak, Rayus Uman.
1: Kalau tidak ada jalur ribal yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur ribal internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Datu Wilson bersyukur rahu hinilipat nangimpuas ramajlis pemaparan Social Digital Outreach Program Sodop Rakampung Topokon Tuaran. Mera rahunu talian internet onsoi salah kaya kapakaluera urusan pendidikan am pantelimanu perintah ya pun anguka berkeluayan rakyat amahuna ranan salinut panteliman rapabal lebih aluai. Pokot papatutunan digital rana suangan sinora lusar bandar kasih Rayu Suman. Lakauhin omaranan rakyat amalair pemahunan rah kecerdasan buatan AI rah tahun 2000 talungopor. Rondo intera pokot hino ya hino program sodop. Ondo apentalang rah teknologi digital keampinan cyber am ahimpin inter arungan mayarat talian.
1: Rencangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di tawaran ini. Supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Datu Wilson Uga Kumbong, program Sodop Kulimani Numanda Dungoperam Tulu Intok Ralibung Nulusar Bandar Rasabah. Nakasai 500 ngaulun, simpung nulalaing tu bahwa matutuo inaya reprogram hinili ratuaran. Lalan sanun Parlimen Tuaran Datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Nembala nangumaan rasodop asau kiak peora intok amaranda na keluayan digital si Noralusar Bandar. Hitu nentaranda kepahanan keluluan nu talian internet rayus na sauk rapahayaman nentaranda suang nu pamahunan da digital rinu muang nangibit rapakitakan da talian internet labi onsoy si Numingkot.
2: Dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian, terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai yang menggunakan internet connectivity ini, maka demand untuk dia akan meningkat.
0: Rahuri Datu Wilfred nantaran desuang nu mahuna internet rahitu rinumuang kaluayan telekomunikasi akasip talahon. Laku hino trono pai marakin avalu nu talian internet rabandar amrusar bandar amba pakaluara ekonomi digital nu rakyat. Hospital Queen Elizabeth HQE napakonsir lakau nu panteliman di silo Ondo Arwalan. Nang munda oro kesar minggu la kasaili panteliman flu bot Tommy raku kula wot nakaya noyo wot perubatan satu suku wot perubatan empat amwot multidisiplin. Panteliman hidokuliman inuman rawat bokon mayara peringkat am kekasipan ulikono kaluluan sino. Panteliman plubotumi rondo prosedur klinikal langala perlumbak intura uat nu ilo ondo arwalan ondo perisain remakmal. Panteliman hino inumara pokot minzu pepakaluar kerja pengalapan dan lumbak nu ilo ondo arwalan ama pekonsoir panteliman klinikal. Pokot hino na pentalang rahohot nu Hospital Queen Elizabeth apalai rapan taliman kepihan onsoy retayar nu ilo Ondo Arwalan. Popenulio kupayo aho akasif onsoy. Pamahuna na pungo na malair analing ngapur kapahanan na intaran ra orwalang kakapom tampio. operam apat penginsupan pendidikan Pinarayus. Hinone popornahon nu pamahunan interes Sabah VFM kasalulan rahumurut aho hinlik nu mostlahori Miriam Majem. Kansianam salam Malaysia Madani.

Ya, pagar kuno pasinangan ang taka on sa tanda may kasi kuno jam katulu operam apat ng minitra London pengkarangan ng pilira Sabo BFM rakono pasalula rakono rimbay rimbay ra London mito kasalan ra humurut rimbay rimbay numurut suku na pera jam kasiam ra London kaya rakon ni kaya diyan tanin ansan kuno kawita ka rakono on sa inse kra London hitam kan saya ng apuro ro nahanakan na tayara ka undo ang apuro ro nahanakan tentu no rakono rangarangan taka sino ya kuno rakono atitikolo nahi nantaran nahilong yak biar kuno pahilian Piala Dunia intora sora jam katalura susua beratukin waro lukono rasino hondo pasukan kasihan huang kapompili nuhuang minahili ra susua nano kuno ter takar kuno tikolong nahi napor susua itu pun ora kuno lumuat yak biar pasya hilong ora kuno kukula biar pahilian Piala Dunia ondo pasulan RTM klik saluran oke saluran sukan plus ya baka imuni taka pengkeringahan dari mbak liliwan tingai seliga liliwa akau rekono mengakan nahi maka undang keringo ramun mera pangkiralanan miun ra radio nu karita miun pengkeringahan dan pilih ramun imuni taka pengkeringahan dari mbak rimba liliwan tingai sinu rimba entri maxius gaya umi jenuh likuran dari mbak ino relah nangkausan.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra ati-atiak intokmen bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, bagar kono hinilir, hai tura kono rimbai no daringa humin dalar pagalungan yang tori Stephen Jimmy na tunggula rimbai yang tori helda robot mayum kacucuran nang bitakara jam katulu talungo peramru ngaminitra alonda. Bako bilingin tura kono bilin mo yun ra WhatsApp mayra sabo BFM manko pasula rabuay no kasulanda humuro tura londo mhiteo amra kono katutunan min pahakara oro nusuab kawin no kopisan kono tumoh entara nekpe kono pengapuan ra mal hijrah kapam tahun bahur tayarnu rangarangan teka Islam mendora kuno peralanan kapam uman ra oro nuswa ya pakar kuno ra istekan kering ohra rimba intori kunsinan tung pemaguangan ramatuo atung gula rimba intori rimus sagu bilin ras sangakan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bagara kuno rimba salinatan nang ibit kara jam ka tulu limang operam limang kaminetra londom. Rais ta kuno papalai mer lohon ugatara oron usua operam tulu ari bulan de bulan ka onom 2002 operam onom moro ka talu raminggo. Susunu gata opor ngaringgit balu ngosin sekilo, susunu gata opor ngaringgit balu ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade kesa limo ngaringgit siam ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade kesa limo ngaringgit siam ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade karuo apat ngaringgit dop ngoperam balu ngosin sekilo, gata kapingan ikainu grade karuo apat ngaringgit do ngoperam balu ngosin sekilo, gata kantalan grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam limo ngosin sekilo, gata kantalan grade kesa apat ngaringgit balu ngoperam limo ngosin sekilo, gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngosin sekilo, kata kantaran duit karu apat ngaringgit apat ngosin sekilo, kata segarap seringgit operam baluk ngosin sekilo, kata segarap seringgit operam baluk ngosin sekilo. Hinulohon ugatara orun suam operam tulu aribulan de bulan ke onom 2002 operam onom oroka talu rah minggu.

Iya, pagar ko na pas sinanganan taka onsoy pengkanangan nakaw rayo sang kering ohramon da Sabah BFM kasalulan da humurut. Liwar hino pagkakar ko no pabalay ko akaw rakon bobal no kawanan da oro no suwab wintor rakon no susuwab sukura londom no anguluh rakon kula intok kam kamayon sukura londom na anguluh kam mahanit rakon kula intok sodorasak am dinasu ra oro no suwab wintor adongo param talu suku tarongo param apat derja Celsius. Sinem mayar kono pinapalat nu kopisan meteorologi Malaysia laman web ni lo. Amet lansan ditaka kawir kono sinulai rondo uman ra intor susop sukur ka londom no onser kono malair ngiwit kono payung samur kono ansa urang uluh pata ka muli. Intor ra intok kono rakun pengerjaan ka pom pata ka ngumak rondo rondo keraja. Rais tegang kirih horarim bai intor ri ebyang kas Brenda tunggul rondo rim bai intor ri Arno Batik Marni Betimpu Ahalulum suku Sabuaino.

43 Tampilon Ralayo Ru Kuala Penyu Niak Moligan Ra Survival Island Nasau Krabilor 1100 Sem Ngoparam Tulu Belintok Kasaukan Tanak Moyog Nasau Geura Mindano Pripina Bulu Ragitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1100 Tulu Ngopor Ambalu Bulu Tiga Timo Kondok Rakandayan Nogalama Suara Iging Ondok Mapasau Am Timu Rurat Ondok Maniol Niak Monsoy Amat Timpok Tojara Kaugaran Kapam Aktiviti Tumolop Pulu Rakitia Niak Mokono Raluogon Losok Rubujuk Makapui Kapam Gunung Berapi Ondo Kitia Niak Nasau Kera Kabundukan Matang Rupulu Rakitio Suku Sinau Kera Intok Penggambaran Rondo Inatangan Reality TV Lisar Pembangunan

Ya apakah inilah rekono rimbai naringoh mion intori anom pantik kamani betimpu halum suku saboino natunggul kapam sahir sali ango sumuai natunggul rimbai nalolot ramali sentri dorsi mimi ladius amadinin baru. Ya bagar rekono pengkonangan akau rayu sengkering oh ramon da sabah VFM rekono pengkonangan dangarangan undok rekono rayus nangitor bilin da londom hitu rakono rangarangan ondok rakono apa suku rabilin rakain rangarangan ondok keringoh ras sabo BFM da londom hitio tengkonangan di Cosi Potilu kukulak pe rangarangan abokon ondok apa suku rabilin da rangan-rangan ondok rakono keringoh ras sabah BFM.

FM ralau nom itu pengkolakan ramion nundur aku norai sengkering orang munda sabo BFM na per jam ke balut telung oper nundom rakono man ke pepelai rakono lako ke kulak pepelan sungkai terkono piala dunia rikayu ringo hota karimbai lusar nang kiatan tori mesta nindut am semila populan nintori Siti Pajahamin.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 Paraguay, Argentina aku kot huang, aning dapat kesau kera juara. Dari warah kino Meksiko na sau kera pemahunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na sau kera amahu, ya kino ra tahun 1900 tulung opor, 1900 balung operam ono, am 2000 dong operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Ya bagar kono Piala Dunia 2002 peram onom oron suap rakono himun jam katalu rasu suap sino apat player kono pahilian peringkat kumpulan undo kuliman in paralanon grup I sino pahilian no Prancis sam Senegal uli kono grup rondo pe pahilian na grup I yo hino Irak kahilera Norway grup J sino ruo yak pe pahilian yo no juara bertahan Argentina kulimanin na hilila ra Algeria ndo rekonong imun jam ka siam da susuaw Austria hilir Jordan da jam ka opera mru ratanganu London ka ruo pahilian ya hino Irak hilir Norway ndo mer jadwal satupun jam ka onom da susuaw Austria hilir Jordan da jam ka opera ruo rakono tanganu London hito rekono man kono pasulla ka pemera siaran tertunda ndo rekono pasulan yak pira kono RTM klik kar kono jam ka talu rasu suap itu ya hino rakono pasulan rayus pahilian no France kapom Prancis sahili ra Senegal Prancis rakono Prancis sam Senegal rakono kulimani na hili ra jam ka talu rasu suap kono natutunan bin bahaga rakono Prancis ondo rakono pahilian Piala Dunia 2002 peram onom itu ya rakono rondo-rondo pasukan ondo rakono inunto aloho bonsoi kono posinimpung kawin loho nu pemain-pemain ondo rendalom nu pasukan Prancis yo hino memar rondo titik tulu 4 billion ringgit rakono loho nu pemain-pemain ondo sino rendalom nu pasukan Prancis ondo rakono Sabiton yak pia kono ra Les Blues kapam Sibiru ondo ciro Latino i dede dide di camp rakono pemain rakono ondo rakono lansanan nu pasukan Prancis kukulap pemain yo hino Kylian Mbappe, Oswald Dembele, i Michael Oli sulikono kukulap pe pemain bokon Prancis reno dan turung ra into karuo ranking FIFA rakono nahili oporam onom hitur ka oporam onom milo hili rakono Piala Dunia rakono Indo na sau kra juara yo hino 1900 siam oporam balu 2000 oporam balu. Liliwar hino Senegal undo rakono Sabiton dek pe rakono Lions of Teranga ka juru latina i Papi Thiaw rakono kukula pemain undo asau kelansanan nu pasukan Senegal ya hino Sadio Mane, Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, kapten i Kalidou Koulibaly. Hitu rakono pasukan Senegal dan turung ra intok ka operam onom ranking nu FIFA inggapat na yonahili rakono Piala Dunia. Pahilian nu keruro pasukan hito kulimani peralanan ra Stadium New York, New Jersey, Saraton nu Rodford. Rakono mer rekod tekono pahilian nilo sino talu ka nakabahu pun saya rekod pahilian nilo ya hino ra pahilian Piala Dunia 2002 ondo rakono pasukan Prancis nakala rondo gol kusung ri ra Senegal ondo pinag jaringan kapuam gol undo inumari Papa Pogba Diop repat nu hinili ampahilian nu Prancis sam Senegal kulimanin pasulan rayus ra RTM klik saluran Sukan Plus rajam katalu ra susuam liwar hero pagakara kono jam ka onom resusuam ka hitu rakono pasulan rakono salur kapam siaran tertunda rondo poyo pasukan intor zon Asia kulimanin ahili ya hinu Irak ondo sabito net pe rakono singa Mesopotamia ondo jurulatun Garham Arnold kukula pemain ondo rakono lansanan no ya hino Aiman Husin, Ali Alhamdi, Ali Jusam Zidan Iqbal nan turung ra intok kalimo operam tulu ranking nu FIFA rakono hitu kain duo no Irak ondo hili rakono Piala Dunia 1954 apat ngopor nga tahun rakono hili ilo nangin duo na hili rakono Piala Dunia 1900 balu ngopor onom Norway ondo rakono sawito nek pera The Lions ondo juru latiro style Solbakken lansan da kukula pemain no ondo rakono angayur rakono kain katahan pasukan Norway ahili ra Irak ya hino i
2: Erling Haaland, Martin Odegaard, Oscar Bob, Antonio Nusa, Alexander Saulot. Rekono ilo nanturung ra ranking katalungo peram sa FIFA. Hitu kahenggapat nilo akhiri piala dunia. Pahilian timpu kapio rekono pahilian nukarwo pasukan hitio Irakam Norway hino jam ka onom ra susua pondo uman ra stadium Boston. Ka ra RTM klik hitio rekono pas salulan ra siaran tertunda rejam ka operam sa talungo porang minit ra susua pahilian nu Irak Norway hitio. Rekono kono pindah balak kurang minit kono oro nu sua rekono paralanan yak pia kono pahilian nu juara kapom juara bertahan nu piala dunia ino Argentina ondo hilira Algeria hitu rekono pasulan rayus rejam ka siam ra susua ondo rekono pasulan ra saluran ra RTM kick saluran sukan plus hitiar kono pahilian nu Argentina Algeria kulima din perlanon ra stadium Kansas City ondora kono pasulan dayu sita karejam ka siam ra oro wanu suap kono pangkulimanan taka ra juara bertahan nu piala dunia ondora kono pahilian lali nilo ra peringkat kumpulan ahili ra Algeria. Kukula yak pira kuno info rakuno kabunduk rahuang rupo inu piala dunia hit yo kaya no yo rakuno Spain ro kapam sesua betili namatik reka putusan seri 0-0 rapasukan Cape Verde rondo pasukan ondo rakuno suang nurayat no ikan ka sales 500 juta rakuno Cape Verde pono rakuno namatik reka putusan seri rondo gol kapam satu sama rapasukan Malaysia rondo pahilian ondo inuma ra Malaysia amrakono hitio rondo yak peo rakono kira bal ka bahu kapam kapunduk rahuang rasau kerboi do kampen piala dunia 2026 onom di luar hino siam ondo rakono wakil nu zon Asia ondo hilir piala dunia onom na pengguna hili kawi di lo rakono kando peo nawali rakono pahili ni lo kukula pasukan na mati kemenangan amsino keputusan seri hino rakono kukula bapala kapunduk rahuang nuna sokrobo edu kempen piala dunia 2026 onom.
0: Piala dunia FIFA 2026
3: rekod bagu tanah Arab rakesano ranalom tutunungan piala dunia tulu pemagunan Arab nukongaira piala dunia FIFA 2026 onom yoginia Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, pagkara kono makasikuta kanon ratimpo berjam kabalu ngopor ngamit londom pengkarangan akau undo rais sekunung kringo ramon dan sabab BFM kasalan rahumurut ta maka undo kono siha rais tumutun kapa mahilong rakono pahilian pahilian rakono piala dunia rais mayra kono RTM klik akau boli download ke Google Play RTM klik amrakono pilion muyun saluran. Okay, saluran Sukan Plus untuk rakono pasalula rayus rakono pahilian Piala Dunia. Sino atu sapat pahilian Piala Dunia untuk rakono pasalula nu RTM untuk rakono kanu kibayarin rayus ramyun mea alap paringo kapamailong min meara telepon min uli kono meara smart TV min rakono kailong rakono pahilian mayara RTM klik Piala Dunia 2020 pramono. Paparingo po kasalan humurut ra rimba entori KDJ kelanjian kau pusan Anji Afira Laiji Insanro. Kan sayan tumelah tumelanda.

0: Menurut Tagayo Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali Pinapoylo lang dila Pinoylo di Loguan Mentiri kano manguhup ni kakotan kausinan Sabah. Maya kapailan ide Facebook Datuk Armizan Pinapoylo GRS pinagirot da pagintangan kagu. Panahakan pinatamod ide siriba bagian hatus hapada maduo si om hatus hapada maduo di Keturan Tagaya Pisampuruan pati lembusan kampanye kepentalangan kehampit di lo tahun baino. GRS Australia bagian dit oponsel mantok perikot kesonganuan magigion am bagian pogun Sabah pagulion am arikot da mangulud maya pisakadungan miampai perintah Pisampuruan. Karaja papagumo koperasi ida Sabah pagiraton maya pemeruhangan hatus koperasi wagu taun diti montok posindak ekonomi magigion. Menguhup Menteri Keburuan Papapu om koperasi Datu Muhammad Alamin Pinapoylo gisom pintangan taun diti limana hapada koperasi wagu na timpunan am opi manan. Arikot hantalan dila ida kalimpupusan taun diti. Pinalambus dawilon tak pinapohimagon ababayan kapagiratan kaperimanan ang pengubasan ki koperasi zontuaran 2026. Sabah bainaditi haro 2004 na pada maturo koperasi penregister nga 6.5 pihatus no inailan papanaw karaja om kadagangan. Mantadilo penghupan petilambus papanahon montok pagirat koperasi Idharo mantad minggos om kanu paburu kopo puan dilo.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Piramutan internet dit osonong osilid iso kapag inoan tagayo montok papanaw. Montok papano magigyon ni labus kakadayan amo otol likudan mantad kaburuan digital. Manghub Mantiri Digital Datu Wilson Ugak Kumbong pinapoylo panghupan nila konsub id penginsanangan piramutan internet ida Sabah om Sarawak man potilombuso.
1: Kalau tidak ada jalur ribal yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur ribal internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Pinoyloh Ida Tu Wilson iti serana pupusan Pinohimagon ababayan pemupusan Social Digital Outreach Program SODOP di Kampung Tepokon Tuaran. Tumanod ko pa ilandaw kasantabon internet dit osanong akon kanapo kapunguhup id bagian balajaran ang panghupan perinta nga kapungukap kasiwatan kuma magigyon mamaguna panghupan digital dit apain santob. Ida kinantakan di Lodato Wilson Pinapoylo, panghupan Thailand kahampit digital id tatanga magigyon labus kakadayan patilambusan pagiraton. Kano ila manghup magigyon da managuang timpu bayno dit mamaguna kabalon wonsoy om AI min ririkot taon 2023. Kampailo ababayan sodop imanahak kapailan panimpunan kahampit teknologi digital ketinggalan cyber katahakan pengudutan maya piramutan.
1: Rancangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di Tauran ini supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Dato' Wilson Ugak Kumbong. Apa bayan sudah perikatan ini dua pada maturu kinayonon labus kekadayan ida Sabah. Pengalip dari 500 tutumanud pepohampit tanganak kemulakan am tinimungan na sukod tinumanud apa bayan dilo ida Tuaran. Damat dilo surupu parlimen Tuaran Datu Seri Panglima Wilfred Madius Tangau rinubad RTM pinapoylo apa bayan sudah nasili kantakan dit kanu magadang rontob ginerot kahupan digital kompit kepio id akoyonon labus kakadayan. Kasudang iti timpu bayna inailan agumu kagunon papahampit internet mantad mamaguna digital ipoing kawasa makyano kapakyanuan piramutan piramutan dit agirot am asanong.
2: Dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai yang menggunakan internet connectivity ini maka demand untuk dia akan meningkat.
0: Pinelo di Datuk Wilfred kinaik kawasan memaguna internet. Ida tatanga magigyan na kayanan kasudong kapitanod penginsanangan penghupan telekomunikasi. Open saliti to kano papainsamak gang digital amo aiduan magigyan mantok kamagatan ekonomi digital. Hospital Queen Elizabeth HQE minaganod isa lang aporokis mantok papainkasi nunong penghupan kumad susumakit. Nakatimpun tadaw kaiso di nakatalib pungupan pilebotomi pinapanaw ide pipiro wad papahampit wad pangubatan iso om wad pangubatan apat om wad multidisiplin. Paraladon iti tumanud timpu kapakyanon om kabagalon ginoris. Pungupan pilebotomi papahampit pangunuan raha kumasusumakit mantad tuhat delo montok gunon idmakmal ang pangilan turuol. Pungupan ditikan waposikap pangunuan raha susumakit ang posikap kapuramutan pungupan klinikal. Kobian dila pagkito, asantab HQE, ada papapagirot sinunong kaparikatan pungupan kalidasan montok kasusanongan susumakit. Ida pumupusan sugutakukaguh ititulo.kabar.kabar. Pogun di tipeng girut menaguang kantakan El Nino. Hopa na mapat, penghupan kumabogian balajaran poti lombuson. Ingka ka na kabar dat pogun nulo di Miria Ajem, suguta kukagu. Ingka ka na kabar dat pogun nulo di Miriam Ajem, mantad. Section berita ehwal semasa, ampinadalin di Adrian Soidi Montoko Solimbahan Tokou.

ko kabisan ang ano totoo ang kabisan ang makinangaw dito ka sa limbahan at takawan takatuang talarot akadua kapada manam datulan dat ako anam dito taon doon na ribu doon na pada manam yata pinay ka uid kalansanan ang sanang sanang tako kasasay am konsikahan kuma tensanan dat magigyan dat Islam bayan dito nga naka ramit tako kago dito kamayan dat panonan dat wagu tahun dat hijrah 1448 hijrah kantak panagi di tahun 2000 na pada manam ang pagulo dila tapi nekau rong hak takati.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan di lok nopo. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebi osonong. Irinoh komayon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemayon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaramayan Mali Jerah 1448 Hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mugi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaramayan Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Antok kepada melima tulan keenam ababayan haloka mantan masjid kumat masjid id hopad masjid napili id okoyonon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kebermenam tulan ke-6, ababayan kaun sikahan, doa kelimpupusun tahun 1444 turu om doa kepegulu, tahun wagu hijrah 1448 ida masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan ke-6, ababayan hijrah, ida wad mokosusu, hospital kon 26 Tanganak Sabah, likas kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan Mal Hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1448 Hijrah kontok penegi tahun 2026 Masihi adit pohoron di Dewan Sakda Wisma Muis Kota Kinabalu untuk kepadam turu tulan keonam aditi tadau kotelu kontok penegi kaiso Muharram 1448 Hijrah ketimpun jam koturu kesuabon. Wukun ababayan kampaino panambarasan Mal Hijrah, kepulembusan toko Mal Hijrah, Om Anugrah Mal Hijrah, 1448. Ababayan kepulembusan nam kopohimaganan pemaramayan Mal Hijrah nayatan pogun Sabah, 1448. Man pohimagana dimelohingon tagaya pogun, Tun Datuk Sri Panglima, Dr. Musa bin Haji Aman, melohingon tagaya pogun. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mainsan lagi bentuk susian Piala Dunia turu pagun Arab katanur Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Eto niko jam kasiam tuluna pa naman ang minute ada tutung antok na tabay na diti po ang siko tu kasa sa mamili makinang awit ka sa limbahan at ako. Eto niko ba na diti tuang taraw na toko duo antok ka jam dato kumo duo jam kapod gisam jam kapag ulo ka rika tata jam kapermiso datino nga timpu apa bayan dato sundet ako mado kayo ditaro sundet nga man patah ko iya man patah ko dat man no kayo patah ko maya dat mama WhatsApp te ka pato dan do kayo maya dat WhatsApp Sabah FM aso iso siam apat siam aso turu walu ya temen deko timpu dat FIFA te ka FIFA 2000 dona pada manam ano no tet no no tay FIFA dina kad dilo kadati dot harana mang hot FIFA timpo dot nurdi pialan mimbul sampo magunan manta kadati taon 2000 do na pada manam ya antutunan sebagai dot FIFA ya dapane kau iti timpo dot pagyalan mantok diti Piala Dunia FIFA 2000 dona pada menam antok dot atadau dot suaba tadau kota lu kepada maturu datulan dot ke enam diti tahun 2000 dona pada menam antok dot jam kota lu min suaba datino ngaiti pogundo Perancis magisap dot pogundo Senegal amila na pang mantok dot grup I mantok dot grup J Argentina sumap dot Algeria ilan na pang antok dot jam ko siam ko Swabon mantok dot jam ko para miso talun ho pa dot ko Swabon dot Swab iti pogun dot Iraq dot nuridi sumap iti pogun dot Norway mantok dot jam ko lima talun ho pa dot amin susodop iti Austria suma pogun de Jordan. Ya, tapi ko mayad RTM klik mayad lagi di TV. Okay, nga kanu ko dot ma anu ready tumanu di ti Piala Dunia FIFA 2000 dona pada mana sampai ISO kabayar. Lebih-lebih pun untuk dat swab tapi ko timpu ko undangan kepihon dat di ti pemeramaian dat mahal hijrah teka di ti tahun dat Islam awal Muharram. Ya, simbayan dot montong dot pialan dot mimbul untuk dot suabiti kita pinaiko. Aba, sining man tadi Frankie, masangon sumandak ka ditikin, no? Kinuha to ko.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

apa idingis no penlesok penggeritan pentanam kodipanan penggempi kelungguyan muntok paganakan kokusan otopat mo penukadan boros idup pustama mugawit kemas syurga idup pustapa home pustimpo.

Ya, teman-teman, turun minit apa gula lumang teru majam dot aku madua. Teman-teman, witi gatang de gata untuk tadau dot asua batadau katalu kepada maturu. Adi titulan dot keenam di tahun 2020 pada manam. Ya, teman-teman, witi gatang de susu gata hapa de ringgit walu sen de sekilogram. Agatang de susu gata hapa de ringgit walu sen de sekilogram. Gata-gata kapingan nau-nau hub bergeradat ke iso 5 ringgit siam sen de sekilogram. Gata-gata kapingan nau-nau hub bergeradat ke iso 5 ringgit siam sen de sekilogram. Omiti gata-gata kapingan nau-nau hub bergeradat ke 24 ringgit 28 sen de sekilogram. Gata-gata kapingan nau-nau hub bergeradat ke 24 ringgit 28 sen de sekilogram. Amiti gata-gata kantalan gradat ke iso 4 ringgit walu na pada 5 sen de sekilogram. Gata-gata kantalan gradat ke iso 4 ringgit walu na pada 5 sen de sekilogram. Amiti sumu suhut gata-gata kantalan gradat ke 2 4 ringgit 4 sen de sekilogram. Gata-gata kantalan gradat ke 2 4 ringgit 4 sen de sekilogram. Amiti gata-gata sikarap 4 ringgit. Gata-gata sikarap akon ke 4 ringgit siyo seringgit kepada 8 sen de sekilogram. Gata-gata sikarap seringgit kepada 8 sen de sekilogram. Ya, kemudian dat alansan dat nuridih keburu tersikap iti keburu iti kaganan dat kagatan takut dipinai kau kalansanan dat insan dat tadau nga ilot gatang dat sikarap nga korikotat 4 ringgit. Iya, ilano gatang dat gata mantok dat tadau dat suap editi dipinai kau pinalabus mantah dat katinanan pemerunan gatang gata sabah teka iti LIGS. Sining mantan di Irfan alias Ungay Maligam wawala tebilong kaditikay no kinong hotokaw.

tabi ko isang taka jam dato ko matalo may adi tida tika sa limbahan na pon sigaw kumada kayo adi taka kalpa makinang adi tika sa limbahan na taka o ya at suab tadaw dat kaundarangan kapihan dat diti pamaramayan dat awal diti amal hijrah tika iti panaunan dat wagu 1448 amantak dat kalender dat islam kita pinay kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun diloki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA mantat di taun hopodam siam telun hopod. Iti napangako tenudan ko duna padam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk kopadam siam limo napadam walu untuk kopadam siam enam napadam duo untuk kopadam siam turun hopod untuk kopadam siam siam napadam apat om kelimpupuson montok di tahun 2000 duo napadam duo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ito, mga kusinig man tadi, Coil, Tambalot, Kapusan, minigito ko may jam ko parami sa apat na po, minute na tatuang. Kapusan na nga natutuang kumadiya, Koyok Men. Kapusan na nga natutuang pendrong o radio ti, kadi Koyok Men. Ponsikaw diya, Koyok Men. Madya kong majuna. Kapusan na nga natutuang tabi piwa basan ka daw diti. Ponsikaw na kumadiya, Josie Mindong, Clay Ignatius, tapi na Charles Loginon, Naruli Awang Gino, Terry Tigabil, kapisan ng ano tatuong kumatayan sa nang tambalot ko hiti magkikinang usabab FM Pandrongo Radio Teka di Terry. Ponsikaw dia Terry, Rostina Dami, Maria Juhan, ponsikaw amo agina kumado kayo. Ya tapi na ikaw, kumiandot mana pagganap na di hatimpo kumiampay na kayo. Untuk datatuang datadaw datako duo diti tapi na ikaw tamang ito ko kasasay kalidasan kumiyan dat nuridih kumiyan dat kasasay ito ko magantong diti kong yatawan dat maso maso untuk dat mangilag dat nuridih luyud nung luyudan lalabi pa kuma kayanan dit aduyad aluyudan untuk na timpu-timpu dot rumasam dito kita pinaikaw ya tapi naikaw kebisanangan dot nuridih maramay tadaw kaun darangan untuk data suwab untuk datang anak sikul ngaharhot nuridih tumanod dot sikul dua tadawot tadaw kaun darangan ambah tapi naikaw nung aso kabalingkangan nga mirubah toko kagu antok suay timpu kesalimahan kabisa nangan datotong kabisa nangan datmodop hino ko pada damot.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dosusumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun Hopodom Siam Walun Hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwab waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun Hopodom Siam Walun Hopodom Telu, susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan kayonan Malaysia akan keid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Mal hijra na po nga iso kantakan mamuhondom. Dit kantakan tagayo, dit kinaundolihon di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantad Makkah kumad Madinah. Penudukan kepegulu mantad kantakan di lok nopo. Nga kahumpit no, ninggisaman memonsoy penimbanan kumah dit lebi osonong. Irino komayon do hijra. Kepagiratan pisampuruan umah maya piopinayan am iso pengunsuban pepogumudit kemayon amalan sunat montok lumansan kanu pahala. Salam mahal hijrah, mantad RTM, teman setia anda.

Madani dihayati, ummah diberkati. Tema pemaraman Mali Jerah 1400 apat nepadam walu hijrah kontok penegi 2026 Masihi. Mugi sesuai ababayan pinaharo kopi hondot pemaraman Mali Hijrah nayatan pogun Sabah. Wokon neponga antok kepada madua tulan keenam santunan kasih hijrah id rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Untuk kepada melima tulan keenam, ababayan haloka mantan masjid kumat masjid idhopad masjid nepili idokoyonon kota Kinabalu Om Putatan. Untuk kepada menam tulan keenam, ababayan kaunsikahan doa kelimpupusan tahun 1400 apat nepadam turu Om doa kepegulu tahun wagu hijrah 1400 apat nepadam walu id masjid pogun kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam, ababayan hijrah Idwad Mokosusu Hospital Kon 26 Tanganak Sabah Likas Kota Kinabalu. Ababayan pemaramayan mal hijrah nayatan pogun Sabah tahun 1400 apat nepada malu hijrah kontok penagi tahun 2026 Masihi adit pohoron id Dewan Sakdah Wisma Muis Kota Kinabalu. Untuk kepada maturu tulan keenam aditi Tadau Kotolu kontak penegi Kaiso Muharram 1448 Hijrah ketimpun jam Koturu Kesuabon. Wukun ababayan kampaino penambarasan Mal Hijrah kepulembusan toko Mal Hijrah Om Anugrah Mal Hijrah 1448. Ababayan kepulembusan nam kopohi maganan pemaramayan Mal Hijrah nayatan pogun Sabah 1448 man pohi magana dimalohingon tagaya pogun Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman malohingon tagaya pogun Madani dihayati, ummah diberkati.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do mokikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Katipun dat kaisa Dulan Kawalo 2024 Insanan Kadai Pemamalian in Kakadayan Kota Kinabalu au nadin manahak karus-karus taika palasitik kumaad tulun ginumuan. Manta diri kempen bawa begba taika talubi. Minanpai magana Dewan Kakadayan Kota Kinabalu sebagi lang mengikuri kegunaan dat karus-karus. Bawa

Lembah Danum ditaro hilo duata selahada tuna poh ngakatalunan darun bebes nakalain di pembugunan. Nakunan data Dewan Undangan Pemun Sabah sebagai ketalunan darun kalas keiso di tahun 1900 siam na padam lima. Higin ayat 400 telu na padam walu kilometer pasagi, kesuaian Lembah Danum na paditi ngak flora dau di kelebih 100 ruang tahun om kilinawai kelebih 100 meter om fauna dau suang talun di taruhai na rupunsa om aun asarut akitah miagal kak kogil, gajah pigmi, karad kiwulu teragang, Madak Sumbu Sumatera am au negi olingan lebih 300 spesies datembalan. Lembah Danum nga manahak negi kesiwatan dit bobos tersenong, montok dit arahian dat kapragatan id seliwan miagal ke mimpanawi talun, maintang datembalag am negi kapragatan id bawah. Katanu dat ngaran sebagai ketelunan darun kalas kaisa, Lembah Danum nga osiliw negid sebagai kainan peneriukan kohompit flora am fauna, mantad meneriuk nekainan Om Labus Pegun.

Pulau Tigarit Pensum Park id Saraya Kuala Punyo nga intutunan lagi sebagai Survivor Island no kayong bulay dito no hapadong walo setiap no hapadong turu untuk gagartana nantakan id Mindanao, Filipina. Pulau Diti, Pinelo, sebagai Taman Negara dan Perintah Pagun dito no hapadong setiap turu no hapadong walo. Pulau Tiga na pangaki harot kelumisan sendiri. Suai ke tisan rahat dit olidang, om uwaik aniting, om kosudong montok kaparagatan magdolong, Pulau Diti nga kiharnagi lopak-lopak burutak gunung berapi, dit nusiliw kagayat ginawad tagayo, kumaid Pulau Dilo. Mantad nod kolumistan diti, dot Pulau Tiga, no kombal nusiliw kayonan pamagambaran, isot ababayan reality TV, mantad labus bagun.

Torul diabetes nepengah isa kebelingkangan kolidasan kronik dit milo memorumbaktinan do manaramos gula itraha. Ingkurian makan gula it dietnu monikit tadau. Asaru menguyatinan. Gumono toinum waiktomot pongolondo waiktomis. Mangakan takanon dit harbojirin dit milo pupoin sonong ginumu gula it raha. Mangakan takanon dit osuriba karbohidrat. Ingkurian inagatinan, miampai asaru menguyatinan sokuri-kuri 3 menit monikit tadau, om tingkot dah memungkus.

Bunga raya taragang mata kagumuan pagun na po nga bunga na tamad dit panginlumis kaya ng pasarili. Nga mantak daton, bunga raya taragang na po nga agayo kopiyo atrati to iti natabungag kabangsaan dat pagunta ko Malaysia sera nakagrekwasa Malaysia dit ko na napadamalu tulang koturu 1706 na hopod pinahimakon dit luguan mantiri kaiso Tunku Abdurrahman Putra Alhaj. Bunga raya pinilis sebagai bunga kebangsaan tu. Limot kolopak tua daw papakita lima prinsip rukun negara. Berketanda dat pisampuruan, watik daw dit kagayat ginawah om oso nung magihum, augunan, id pagunsuai.

0: Libong no katanaan pinulungan imba Kenyan Rasandaka. Pinapatik ni parinta negeri na saukre katanaan pinulungan klas kesa rat tahun 2000. Katanaan imba Kenyan hayono mamartalo ngopor nga hekta am tuono nakasuko jutaan nga tahun. Mayora na pabatikan na saukre katanaan pinulungan klas kesa am pusor panambuluyan. Imba Kenyan sino aswang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yo tahas, rondo tataw na potok ang aloho, rasawat no 205 ngopor na kaki, ondo tuono no nakasuku na yo kukula na ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imba, bosoy ondo tawoy no talo ngopor na mita, kasawat no balu yak na mita.
1: Nembangan Amaliaw, Kapam Maliaw Basin. The Lost Wall of Sabah, egini rapu rulirut Sabah untuk melogo tojo. Rebal ru geografi no kokosan rapaliuk untuk mayu tojo, ragayono 500 per ngeperambalu kilometer persegi, amlandom no 1600 tulungoperam 5 ngamiter, yonangun rulonson ru batu ru agis am batu ru rosok. Kokosan anang sibuni intor arama tutunan rutan ati. Malingon menampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matung. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliaw ratanati am sungai Maliaw ondok tumilis rasungai kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sor ralembangan Maliaw ti am bujuk lutung. Bosai Maliaw tul matampas rasawat maperambalu ngamita amniak tilungan linung maksud. Rondo tilungan timu mapalo ondo mokondo rasabah. Rabilor 1900 nembangan Maliaw pinatano kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1. Amra kabalu ra inukam sinau kra eko penambuian sa pertalu ayuk intera kandayan aru lilit ragitio mabuli pulawon. Raduo ayuk mabuli balon iginya magijawat sor ara kataunan no kapam jungle trekking. Am magilong-gilong ra susuit.

0: kukulabal, tips, mangindangan, mangampin, lalaing, matatang, ralalom karita. Posokoton karatas mampakara sor rastering ru karita kapam gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan rio kalopeo tumun intor ra karita. Pakaran magalung, manalipon ramatuo, ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mampakara amangkut rondo ambokon, ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam, mampakara artakau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau, tanggungan kapam tanggung jawab takau.
1: Marwal diabetes ia gini orang dah kapaganan nu kaligagan unda mabuli mangkinibit ra inan kalau makapambal ragula ralom rara. Irwin mangalap ragula ralom akanon, masalok mempabanat la tulang kapo membal resanaman sakurang-kurang na talu ngopor ngaminit. Kaswangon inum la timung nansak memalit la inumon mangatamis, kaswangon akan na kanon bijirin ondo gitio mangindangan magalung rasuang rugula ralom rara. Irwin akanon masuang karbohidrat am lumunggo mansigo inal maligag diabetes minggalur.

0: Umau pampagurin kalau monsoi ruli-ruli pakwanon, rakyono makin betra kolesterol sumawat, ama bulinyak makin betra pusu umarul mamunali. Umau pampagurin matang patirin pat makito tekau, batik ru umauno maitom nyobaku, sinumalut, moporos owongano, makapal lisun pat parasuon, am atanak ginuring kosonompo am kalomamis. Akan ando monsoi, tanggungan takau ngang.
1: Nan salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinawa, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inaw, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inaw, abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intoran tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owong nu pono owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

0: Hei, Mohing, mau ngoko? Hei, hei, Mohing diti. Kau ngau kan aku diti?
1: Kau ngau? Nih, zote waton udah no.
0: Isai bagu, no kuatu aus mimba ada waton.
1: Oh, iba bagiangan. Kau bon zote si mamai, kau anu nopo.
2: Zata kau tuan tengah suau, kadahangetai do bos itu kapot. Pantangan Mohing, kau bino Mohing dat kau sendiri.

Kopi bosian tampinai. Poki nongono, kosaimban, bos karazan, notikit tadau. Noikot vinasi, mentadogo, Joanis lajungin. Kota huadan.

0: Hey, mau kau gara deh ya?
1: Ah, kaya kena mutu mamai. Ujang, boh, ujang.
0: Jaman nuna kaya diam, makau kau pura deh ya?
1: Ah, ujang, boh, mamai, ujang.
0: Nganu kau gara sangan aku? Uy, muhi-muhi kanau.

0: kopi vosian kuma tambahut ku ngavi kanono misingi ho doko basanan komohengan dotoko moido au atagak asonditi mantadogo me Kristen Lista Balamun kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot binasi it frekuensi sizam ngopodam duvo titik tu FM ketau wadan.
1: Bos kadazan,
2: naikot binasi. Jam konom dong sebagai pengguna toko Sabah VFM. Sembahan bos kadazan, naikot binasi ya suatu maimo. Hei, hei, posik, posik, posik.
3: Naikot binasi ya suatu maimo.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Bentukan sesabahan binaun duvo ngay budukong podam duvo, Argentina. Tumanud montok popatinday kantazan om humantay kaintutunan bentukan montok umay ngapat. Namutino, Mexico na pangapagun kumaiso dahit susuzan inadadi monumpuan sesabahan binaun FIFA do imtahu mega di taon 1906 om duvo ngay bu duvo ngapodam onom.
4: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kopi Fosian tabi Malaysia Madani Kinongo Dios Witi Abal Manta de Sabah VFM Pombuson ku Izo Ben Jivino Kapagu na po nga tuhu da Abal Malaysia petonda Tumugu Vang do El Nino Pada mapat pinggi saman sa kadai pembala jalan Do poti hembuson Abal paimpono Kanta ka do El Nino pisoso mo mimang bu gisom pintangaan taon tiso mengunsup do kepulintaan mamantod hang kotondaan montok tumugufang ko zuzuvo taban tahasu o koing om no giki kaundunan do hisun minabawa si Montili ontodanon tinagas om kopotindazan sandar posoihi datu at Joseph Kurup Malaysia ibabay na ditiid bogizan kosugi ontongus Tay monsoon katanabon ko hisaon pisosomo kataguvang ko zuvan tavan di hobi hasu om okoing binuzu koin sudon mantad bogizan neutral kuma El Nino id Facebook di pinatod pinapayho i dato ate ahal diho pibasan id pitimungakan tinan kuasa hunduk hisun om ko zuvan tavan okoing kabansaan duwangay budawang padamanom ikanjul id Putrajaya Kadisido, kumuntilian agent pisampuvan om kapulintaan pogun po pinapisamo hang ngontok manahob pod tutudan paingukab om hisun. Kampay no, papayngkawas panoyhian om nagikotaundaan logistik, infrastruktur tanah ubut om ontodanon tuhun. Pinggi saman diho kiguno montok mangumuhig binasi tongus om kohidasan do tuhun ginumuan sokyo do antakan ko zuvan tavan di okoing do kahaid. Potiang buson do kapalintaan pogun pada mapat pinggi saman sa kadai pembelajalan ni pinapanaw mantad po di duwong ibu duwong pada miso. Hang diho montok mongiho ko zodo hobi ginumu sinakagon pogun kanu kodimpatan kuma pembelajalan di Tavasi. Minabo si Vozon Montili datu Seri Panglima Haji G. Haji Nor pinggi saman diho papangkup sa kadai om titundun pembelajalan mantad nasatan kohimpupuun do dasanak gisom id institusi penginabasan takavas. Nabos isi doiti id pason kopiandot ababazan pengungkapan avasi kinahantazan do akademik mekar ko pada mapat id kota Kinabalu. Pason di Sido Pinohombus di Montili Pembelajalan Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk James Ratib. Vokon sakadai di Potihambuson, Kampaino, sakadai usin mitunoi kepolisistahan IPT id kalalahano one off. Taiko Budi, sakadai mahasiswa penginabasan takawas id suang pogun, sentosa om nagi sakadai pembalai toy yuran panasaan bayu. Hotel titundun pembelajaran Sabah ngau kabonogi montok menguhan do sumikul kanu kopionitan do magisu supaya sakadai pembelajaran itsibo iso impon poin sampu. Koin sabaton do gontop namo toy interim panakan poin bida kuma Sabah mantan ono mengatus lizong linggit kuma iso titik himo bilion linggit pepointahan kagumpitan do kapulintaan pisampuvan montok papapakas kapututan pagun itsibo pidundian Malaysia saibu sudah mengatus ono ngapodam tohu. Minabos imanunua tagazo da gabungan roket Sabah GRS Datu Armizan Muhammad Ali hang i pinabos dihuguan Montili diho kapanakadai mamantod aning kokoton kausinan do Sabah id Facebook di pinatod minabos si Datu Armizan GRS potindoy miampai daun daw sendi moy do sohion mahik panakan poimbida id sibo perkara iso-iso duvosi om iso-iso duvodi keundangan om pisampuvan do potihambuson kampaino kopoy maganan diho do taun diti GRS ngatumihambus nogi do tumoguvang kalaja miampai konstruktif montok mongiho kozo do kaunalan om kapatutan do tuhun ngabi Sabah kotihambus posunsungon maza piangazan om lagi pisakadazan potihambus miampai do kapulintaan pisampuvan Kobuon do kapolitif id Sabah tihambuson papakason miampai memondimpot penuidangan atus kapolitif kapapagu taun niti montok papapulokis katapanazan ekonomi do community. Minabosi kumuduvo montili katundan papabu om kapolitif Datu Muhammad Alamin gisom pintangaan taun niti himongopod kapolitif kapapagu do natuidong om dimpoton diho kahansanan anu agampot o ikot kahimpupuson taun. Nabawas isi doiti di kapas pinapoy mago na babasan kapabakasan kopipyo manan o pungubasanan papoy pagat kopolitif zon tuaran duwong ay budu vong apodomonom. Sabah, panaritiki vado vongay bu, apat nga param tu, kapolitif na kolegistol, pangkopo nga id posoyhi, anong mga param himapiatus, no po, iopulokis, papapanaw, tapanazan, o pangindapuan. Manta diho, tihang buson, poimpa, gaton, o pinggisaman, monto po vakas, do kapolitif, ikiva, poinsandad, moy do hobi, kivinakas, kabuon, o mnogi kanu, papahab, pangindapuan, diho.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Saba VFM. Kodimpatan internet di andang on point hub dan dari vokon kepokianuan ko iso mentok mongiho kozo do ISO community habus kakadazan kobibi mantad kabuon ketundan digital in Malaysia. Minabos ikumudu vo montili digital Datu Wilson uga kumbong pinggisaman memantot infrastruktur jalur lebar hobino id Sabah om Sarawak kiguno do tihombuson.
2: Kalau tidak ada jalur ribal yang merangkumi pendalaman, yang merangkumi orang-orang di luar bandar ini, apa guna kita katakan kita maju dalam tahun 2030? Maka dengan itu saya menyeru kepada Kementerian Komunikasi dalam pasal 2 jalur ribal internet akan disalurkan supaya luar-luar bandar ini dilengkapi dan dinaik taraf.
0: Nabo si Datu Wilson iti di kahapas pinapoy magon penutupan nababazan Social Digital Outreach Program Staiko Sodop id Kampung Topokon Tuaran. Tumano disido ko dimpatan internet di Hobi Vinasi o ko nopo ko kapunguhan ahal pambalajalan om kotainaan kapulintaan nga mangukab do kosivatan kumatun nga vi mamaguno ko nalan magisusupay kotainaan digital miyampay hobi kivaza. Untuk penogi diho minabo si Datu Wilson ti hombuson paimpagaton o pinggisaman papapakas do literasi digital ita tanga do tuhun magigizon habus kakadazan. Iho montok mongiho kozo do tuhun ngavi patundan tumuguvang itipu tino do topining toy AI ay ko taon nabong ay butong nga pod. Vokon diho mazababazan sodop imana kointahangan kokomoy teknologi digital pamuhigan cyber om kot keundunan pemodungan id online.
2: Rencangan kita adalah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat luar bandar seperti di tawaran ini supaya mereka tahu dengan cabaran-cabaran digital kerana kita terus ke negara maju AI pada tahun 2030.
0: Datuk Wilson uga kumbong. Babasan sodop pahabon kuma id dubong apadam tu kinaisanon habo sa kadazan id Sabah hobi mangatus mamampazat mantado tanak ngavi kamuhakan om tuhun nongo katuo toy warga emas tuminanod do ababazan id Tuaran. Namot diho pu Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau itinubong da RTM minabos kepanjulan sodop nga ada di nogi do impon kiguno mentok mongiho gontop tetepot ketundaan do infrastruktur do impon ketundaan do infrastruktur digital hobino id kinaisonon habus kakadazan tu itino po nga hal ko tihambusan do internet no kaguhin at dadi pamuginavaan binuzuk kinainsavaton ka pamugunaan digital ipisosomo ko yung kavas po vago kapokyanuan kumakodimpatan kapionitan i hobi andang om kikwality
3: dalam hal meningkatkan lagi ekonomi rakyat menggunakan digital dalam perekonomian terutama sekali dalam pasaran, pemasaran dan sebagainya. Apabila lebih ramai yang menggunakan internet connectivity ini maka demand untuk dia akan meningkat.
0: Kapaguri Datu Wilfred kahit sa baton kapamugunaan internet idah tatanga do tuhun magigizon posoyhi kiguno do kopi pahud miyampay pamauangan binasi do kaumatan telekomunikasi. Kiguno iho montok papionit hivang digital om nagi au kobohingkangan do koimauan ekonomi digital do tuhun ngavi. Minagano da iso hang o hamin pungusapan Queen Elizabeth HQE minsud i daguhu montok papayim kavas binasi kotoinaan kumasusumakit tuminimpuun di tadaw ko iso nakatahib binapanaw o kotoinaan phlebotomy id PPO wad papagompit da wad ko pangusapan iso gisam wad ko pangusapan apat om nagi wad multidisiplin pahabon niho miyampay mubuzu tumanud ko pakiyonwan om kotoondaan ontodanon kotoinaan phlebotomy sabagi kalalahan no clinical montok magganu pomitanan mantad suat mantad tuat do susumakit montok tuduvan ponisan makmal toy diagnostic kaponjulan kotoy na andi ho montok manakaday papapasi kalaja po gonuan specimen za do susumakit o mpapoyng kapas kabahan kapobuzuan do kotoy na an clinical pimpagatan di ho papakito kagumpitan patihambus do HQE montok mamantod vinasi kapobuzuan kotoy na an kahirasan montok kunalan o mnogi pagkangan do susumakit. Ir pembusan kini ngosu pabagwe ti tuhu dabal. Malaysia potonda tumuguvang do El Nino. Podo mapat pinggi saman sa kadai pembelajalan do poti hembuson. Ingka kan iti abal mantad Sabah FM. Inuhu di Miriam Ajem mantad bogisan berita hewal semasa. Om pinadahin di Luis Jalin. Tapi Malaysia mendani kopi pusian.

0: suau to moi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. We'll be right back.

0: Aswa
1: Odoy, ikaw doon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix Sirap Ubat Batok Gama dan Madu Plus.
1: Olwo, tatahanan, omaw avasi tapiumanan.
2: Kawasa nogi, magano Hurix Gama, tubat inumon, itinodo, mantad gamat o Madu Plus. Manakaday, munginggan, ikaw doon, om olwo, tontologukan.
1: Wah, wow, avasi tapiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Paganuno, Hurix Gamat It Store ngabi, pamasi, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, om au awasi tapi umanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikodon, om olo, tontologukan.
0: Wah, awasi tapi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
2: Hurix. Yung mga mus magkinoong, mayan pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey. Anong kanong? Anong magkinoong?